0: 모두 달라.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
11: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
11: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbo Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbo Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
11: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbo Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbo lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
12: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
13: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
14: Kebobolan? Mams tahu,
13: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
14: Velpo?
13: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
14: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
13: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
14: seperti kita-kita.
13: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
12: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Moderata FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, memasuki masa pubertas, anak mulai mengalami berbagai perubahan pada tubuh, termasuk munculnya bau badan atau bau ketiak. Dilansir dari Alo Dokter, bau badan terjadi ketika keringat bercampur dengan bakteri di kulit hingga menghasilkan aroma yang tidak sedap. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar anak tetap nyaman dan percaya diri saat beraktivitas? Berikut ulasannya. Menjaga pola makan. Makanan atau minuman yang dikonsumsi bisa mempengaruhi bau badan. Jika Anda memiliki permasalahan bau badan, disarankan untuk membatasi makanan pedas dan beraroma tajam seperti kari dan juga bawang.
2: Moderato.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
1: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau tea juice? Mau, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan berkisi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
6: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
7: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
4: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: waspada jika tiga tanda ini dalam diri kita. Seorang munafik memiliki tiga tanda. Pertama, malas jika sendirian. Kedua, semangat jika bersama orang lain. Dan ketiga, dalam semua urusannya berusaha agar mendapat pujian. Wahab bin Wahhabi rahimahullah, Hilyatul Awliya, jilid 4, halaman 47.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: SD, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh, namun di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah yang sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu, kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan lah. Di sana nanti dibagikan diagnosis ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Itu lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nona, hindari merokok supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
2: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu per bulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan. tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota Perasa Sani, Jawa Timur.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pak, kakak tangkap kotak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
12: Mau teh jus?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Moderata FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, memasuki masa pubertas, anak mulai mengalami berbagai perubahan pada tubuh, termasuk munculnya bau badan atau bau ketiak. Dilansir dari Alo Dokter, bau badan terjadi ketika keringat bercampur dengan bakteri di kulit hingga menghasilkan aroma yang tidak sedap. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar anak tetap nyaman dan percaya diri saat beraktivitas? Berikut ulasannya. Menjaga pola makan. Makanan atau minuman yang dikonsumsi bisa mempengaruhi bau badan. Jika Anda memiliki permasalahan bau badan, disarankan untuk membatasi makanan pedas dan beraroma tajam seperti kari dan juga bawang.
2: Moderato.

Jalur musik dan informasi 107,2 Moderata FM Madiun. Hai kerabut Moderata, selamat pagi. Have a good day. How I am hari ini, diriku tentu saja sangat bahagia. Kenapa? Karena bisa kembali kencan bersamamu di program yang dicintai masyarakat Indonesia. Apa itu? Galeri Dangdut. Kenapa bilangnya masyarakat Indonesia ya? Secara emang program ini menemani bukan hanya masyarakat Madiun aja, utamanya memang masyarakat Madiun, tapi penikmatnya itu ada sebagian besar di Surabaya, di Jakarta, di Indonesia, bahkan di mancanegara. Soalnya untuk orang-orang yang pengen selalu dekat sama Radio Moderata FM, memang bisa mendengarkan melalui streaming di ini nih, kerabat Moderato, di dalam program yang ada di website. Nah, itu radio online namanya ya. Sama satu lagi, On Ears. Jadi silakan aja download aplikasinya di App Store atau Play Store. Gampang banget kan? Oke? Ya wis lah, ayo kita goyang lagi. Ini Mbak Syahibah Sofa mau menemani dengan Aku Rindu Padamu.

0: good luck.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wingsfood.
9: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me-time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Yeay, ayah pulang.
9: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
9: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
9: Untung ibu sudah beli Supersol Karbon Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Supersol Karbon Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
9: Supersol Karbon Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Gak seperti karbon lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kerabat Moderator, masih ditemenin Galeri Dangdut Radio Moderator FM Madiun. Sekarang jam 11.05. Selamat beraktivitas untuk yang punya tugas negara dan harus dituntaskan dengan secepat mungkin ya. Ataupun hari ini justru harus melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita. It's okay, no matter, 'cause everything itu serba memungkinkan terjadi dalam kehidupan kita. Syaratnya adalah kitanya mau atau enggak. Katanya sih kemarin tuh diriku sempat nontonin story-nya temen ya, kalau di era zaman sekarang kitanya enggak menyesuaikan diri sama kebutuhan yang ada atau perubahan yang ada, kita akan tertinggal gitu. Jadi buat kira buat moderator, kalaupun kemarin-kemarin tuh kayak belum nyobain hal tersebut ya, misalkan apa ya, misalkan adalah bikin konten aja deh. Nah, karena kalau punya satu produk itu memang kita harus punya skill untuk bisa memamerkan produk kita. Tujuan pamernya ini bukan untuk menyombongkan diri ya, tapi lebih ke product branding, supaya apa yang kita inginkan atau harapkan, misalkan kayak target, terus pangsa pasarnya lebih luas lagi, itu bisa terwujud dengan apa ya, dengan beriklan. Dan beriklannya tuh bentuknya apa? Bikin konten gitu loh kerabat moderator, supaya orang lain tuh lebih tahu, oh produk kita kayak begini, oh kualitasnya kita dibanding yang lain tuh kayak gini, porsinya seberapa, bentuknya kayak gimana. Nah itu orang lain bisa lebih tahu, memang caranya adalah dengan konten. Dan percayalah kepada aku, cie. Percayanya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, tapi informasinya ini memang apa ya, istilahnya tuh kayak memang terpercaya banget bahwa sebenarnya yang dilihat itu enggak cuman produknya aja ketika branding, tapi ownernya tuh juga berpengaruh. Makanya ketika menyampaikan produk kita, entah ownernya langsung atau tim kita yang bikin, tuh memang suaranya tuh harus yang benar-benar antusias, yang semangat. Kebayang nggak kalau misalkan kita produkin ini ya, kayak bikin konten produknya adalah apa ya, sambal pecel gitu. Monggo, Eco, sambal pecele. Monggo, dicopi, sambal pecele. Monggo, ditumbas, sambal pecele. Itu maybe aja ya, maybe aja, we don't know, maybe aja gonna be viral, tapi different way gitu ya. Yang disorotnya adalah caranya mengucapkan. Itu akan viralnya karena ya itu, the way to talk-nya. Caranya kayak gitu, dengan flat ya. Tapi akan lebih mengundang orang untuk bisa beli produk kita ketika, hayo, say, ibu-ibu, bapak-bapak, ini loh sambal pecel khas Madiun. Dari aromanya aja sudah begitu menggoda, sekali colek, gak usah dikasih air dulu, dicolek aja sedikit, kegurihan rasa pedas semuanya balance, menyebar di lidah cantik ini misalkan contohnya. Pasti orang akan lebih tertarik ketika kita tuh menyampaikannya dengan antusias gitu loh kerabat moderator. Ya semangat ya yang hari ini mau memulai bikin konten. Jadi yang dimulai itu bukan cuma diet aja, but bikin konten pun juga bisa dimulai, dan dimulainya hari ini juga boleh banget. Oke, kerabat moderator. Pokoknya masih banyak banget nih teman-teman dangdut pilihan yang akan menemani di program Galeri Dangdut edisi hari ini. Dan ada sesuatu yang spesial juga khusus di hari ini, tanggal 6 Oktober 2026. Kenapa? Karena Radio Moderato FM kedatangan tamu-tamu istimewa. Tamu-tamu istimewanya nantinya akan ada talk show, tepatnya di jam 12 sampai jam 1 siang. Apa yang akan dibahas? Yang akan dibahas adalah hal yang sifatnya sangat urgent ya. Ini karena needs, jadi kebutuhan, bukan yang diperlukan lagi, tapi yang dibutuhkan gitu loh kerabat moderator. Yang dibutuhkan sama part of family, bagian dari keluarganya kerabat moderator, yaitu anak-anak gitu. Apakah anak-anak kecil aja? Tidak melulu anak-anak kecil ya, karena anak-anak yang masih ada di bangku sekolah sampai SMA pun juga disebutnya sebagai anak-anak, dan mereka itu butuh tumbuh kembang yang baik gitu loh kerabat moderator. Bukan hanya dari sisi pendidikan aja, tapi mereka juga nantinya butuh dibekali dengan lingkungan yang baik. Lingkungan itu gak cuma lingkungan di sekitar rumah aja, tapi bagaimana lingkungan digitalnya itu bisa berjalan dengan aman. Semuanya nanti akan dibahas secara tuntas, komplit banget, narasumbernya terpercaya. Jadi pas kalau kerabat moderator membutuhkan informasi tentang ini,
Jadi kebutuhannya bukan hanya pendidikan sekali lagi ya, tetapi bagaimana mereka juga bisa belajar, bermain, berinteraksi dengan aman juga, bukan hanya di lingkungan yang sehari-hari dijalani, tetapi juga di lingkungan digital. Simak talk show-nya dengan tema untuk hari ini menarik banget, yaitu menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan terjaga di era digital. Bukan hal yang mudah mengumpulkan narasumber terpercaya di hari ini ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa bersua, ngobrol dengan nyaman juga dengan narasumber. Nanti kira buat moderator bisa bertanya. Bertanyanya kemana? Bisa ke Instagram ya. Jadi DM Instagram aja. Silakan DM Instagramnya Radio Moderato FM. Tempatnya di Moderato FM Madiun. Oke. Itu bisa dicari ya. Tapi untuk alamatnya kan ada dua title tuh, di atas sama bawah. Nanti carinya Radio Moderato FM. Oke? Radio Moderato FM. Terus kerabat Moderato juga bisa kirimkan WhatsApp di 081234147272. Saya spill ya narasumbernya ya. Nanti narasumbernya tuh ada Kakak Afifa, ini Korwil SPPG Kota Madiun, sama ada Kakak Mahanani, praktisi psikologi. Jadi dua-duanya emang udah expert di bidangnya. So pastikan menyimak talk show-nya di jam 12 nanti. Tetap dipandu sama saya, Dian Ratna. Gimana? Udah siap goyang lagi? Mau? Mau? Mau? Oke. Yuk kita nikmati bareng aja si cantik Siti Badriah dengan sandiwaramu luar biasa.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
3: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
4: Kebobolan? Mens tahu?
3: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
4: Velpo?
3: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
4: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
3: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
4: seperti kita-kita.
3: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
2: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
5: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
6: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
7: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
8: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tijus! Mau!
9: Hehehe,

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: waspada jika tiga tanda ini dalam diri kita. Seorang munafik memiliki tiga tanda. Pertama, malas jika sendirian. Kedua, semangat jika bersama orang lain. Dan ketiga, dalam semua urusannya berusaha agar mendapat pujian. Wahab bin Wahhabir rahimahullah, Hilyatul Aulia, jilid 4, halaman 47.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
1: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
2: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
3: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: 107,2 Moderato FM, jalur musik dan informasi. Hai, kerabat Moderato, halo, selamat siang. Happy banget saya Dian Ratna bisa kembali menemani di Special Talk Show hari ini tanggal 6 Oktober 2026. Jadi kerabat Moderato, setiap orang yang sudah menikah pasti ada impian untuk memiliki buah hati atau anak. Nah, yang terbaik ingin diberikan dalam tumbuh kembangnya. Ternyata tumbuh kembang ini tidak cukup hanya memastikan pendidikannya bagus, tapi nutrisinya terpenuhi, lingkungan belajarnya baik, mereka bisa bermain. Bahkan mereka bermainnya bukan hanya di lingkungan sekitar ya, tapi bermain di media sosial. Tapi gimana supaya semuanya bisa balance? Hari ini kita akan membahas solusinya. Oke, okay? Jadi begini ya, kira buat Moderato, yang akan diperbincangkan bukan hanya dalam satu sisi aja, tetapi dua sisi sekaligus. Oleh karena itu, yang akan dibahas adalah mengenai program makanan bergizi gratis ataupun MBG dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan gizi serta ada PP Tunas. Nah, PP Tunas ini hadir untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Jadi orang tua bisa lebih tenang, anak-anak juga bisa mendapatkan haknya, tentu saja dengan batasan yang sesuai ya. Oleh sebab itu sudah hadir di studio Radio Moderato FM beliau-beliau yang luar biasa manis hari ini. Tapi sebelum menyapa beliau, saya ingin menyampaikan bahwa tema kita hari ini menarik sekali. Pastikan menikmati Radio Moderato FM dalam Special Talk Show dari awal sampai akhir kebersamaan, because tema kita adalah menyiapkan generasi sehat, cerdas, dan terjaga di era digital. Saya boleh minta tepuk tangannya yang paling meriah dong. Mana nih? Oke, okay. Dan untuk mengupas tema ini lebih lanjut, sudah hadir bersama kita dua narasumber yang memang sudah sangat expert di bidang masing-masing. Yang pertama ingin aku sapa dari sini, senyumnya manis sekali. Aduh, ini ada Kakak Alifa Rahma Mustaqimah S.M.A.T. Korwil SPPG Kota Madiun. Boleh tepuk tangan.
1: Halo semuanya.
0: Apa kabar hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya? Baik. Ini ya, antusias banget ya untuk bisa memberikan banyak informasi kepada masyarakat Kota Madiun khususnya ya.
1: Sangat excited sekali.
0: Excited, seperti halnya ketika diriku pertama kali ketemu dirimu. Wah, ini harus banyak hal yang dikupas bareng sama Kakak Alifa. Dan di sebelah kanan Kakak Alifa, halo.
2: Halo Kak Dia.
0: Aduh, suaranya imut banget. Ini beliau adalah Kakak Mahanani Wilujeng S.Pd. M.Psi, praktisi psikologi. Welcome to Radio Moderato FM.
2: Senang sekali Kak Dian, kayaknya udah lama banget ya nggak hadir di sini.
0: Iya, dan hari ini istimewa sekali ya. Oke, baik. Dan tentu saja di hari ini bukan hanya menyapa saja, tetapi memberikan banyak informasi note yang sangat dibutuhkan. Nah, dipastikan informasi yang akan dikupas hari ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Madiun. Bukan hanya di Madiun saja Kak, karena kita kan radio online ya.
1: Betul.
0: Jadi di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. My first question, mengapa perhatian terhadap tumbuh kembang anak saat ini tidak cukup hanya berbicara tentang pendidikan aja Kak, tetapi juga perlu memperhatikan gizi, apalagi lingkungan digitalnya. Pertanyaan yang pertama untuk Kakak Mahanani terlebih dahulu.
2: Oke Kak Dian, ya benar sekali tadi ya di awal Kak Dian bilang ya, tidak hanya bicara tentang pendidikan ya, karena untuk menciptakan anak yang seperti judul kita tadi ya, yang sehat, cerdas,
0: okay,
2: itu satu paket komplit ya. Jadi kalau jadi kesatuan yang utuhnya itu kita ibaratkan tanaman Kak Dian.
0: Baik.
2: Kalau tanaman itu ada gizinya. Gizinya itu apa? Pupuk dan tanahnya.
0: Baik.
2: Itu ada gizinya. Terus kemudian ada juga pendidikan. Pendidikannya itu berupa apa? Bagaimana cara merawat tanaman itu? Menyiramnya berapa kali gitu. Dan yang ketiga yang gak kalah penting adalah cuaca atau iklim, itu berupa lingkungan digital itu sendiri. Jadi gizi, pendidikan, dan lingkungan digital ini adalah satu kesatuan yang utuh untuk tumbuh kembang maksimal anak bangsa tentunya.
0: Oke, jadi emang pas banget ya untuk talk show hari ini, dari dua sisi narasumber akan kita kupas tuntas. Makanya kerabat moderator, silahkan serap sebanyak mungkin hal-hal positif yang akan dibagikan selama kebersamaan kita dalam talk show. Oke, next, kita langsung aja ya, ini segmennya tidak ada pemotongan segmen, tapi langsung aja, karena saya sudah gak sabar mau bertanya kepada kakak Alifa. Dan pertanyaan saya adalah, karena saya penasaran sekali ya, sebenarnya fungsi atau tugas dari KPPG sendiri di dalam pelaksanaan MBG apakah itu?
1: Oke, terima kasih buat Kak Dian atas pertanyaannya ya. Nah, sebenarnya ini masyarakat awam ini belum mengetahui terkait lembaga kami itu seperti apa. Jadi KPPG ini adalah kantor pelayanan pemenuhan gizi yang terletak di Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Nah, tugasnya itu untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi dan melaporkan setiap penyelenggaraan program makan bergizi di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, untuk KPPG ini itu terbagi menjadi dua, Kak.
0: Oke.
1: Nah, jadi itu ada KPPG Jember dan KPPG Surabaya. Nah, kebetulan di Kota Madiun ini masuknya di wilayah KPPG Surabaya, seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Nah, next question. Sebetulnya penerima manfaat dari MBG sendiri itu siapa sih? Apakah anak-anak yang usia sekolah atau memang ada masyarakat tertentu yang menjadi prioritas dari pelaksanaan MBG ini?
1: Oke. Untuk sasarannya sendiri itu mencakup penerima manfaat peserta didik yang dimana dari kelompok bermain KB sampai dengan SMA, MA, SMK. Nah, itu juga ditambah dengan kelompok 3B yang apa namanya, ada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Jadi balita non-PAUD ini balita yang belum bersekolah, Kakak.
0: Baik.
1: Nah, kan biasanya kan ada orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya pada umur di bawah 5 tahun nih, masuk KB atau masuk ke TK. Nah, itu sudah dapat MBG di sekolahnya.
0: Oke.
1: Nah, untuk balita non-PAUD ini masuknya ke posyandu, seperti itu, Kak.
0: Baik, baik, baik. Nah, selanjutnya, kalau kita masyarakat ini kan belum tahu ya sistem pelaporannya tuh seperti apa supaya program pelaksanaan MBG ini berjalan dengan baik, sistemnya seperti apa, Kak?
1: Kalau sistemnya itu sebenarnya di kami itu ada beberapa sistem digital, pelaporan digital.
0: Baik.
1: Tidak hanya manual, tapi juga pelaporan secara website gitu, Kak.
0: Online gitu.
1: Online
0: ya?
1: Gitu, betul. Nah, jadi itu dicatat dan dipantau secara lebih terstruktur, mulai dari jumlah penerima manfaatnya, distribusi makanannya, bahkan sampai pelaksanaan di lapangannya itu juga kami pantau, Kakak. Seperti itu. Nah, untuk BGN sendiri ini punya website tersendiri, Kakak, yang bisa masyarakat umum itu akses.
0: Baik.
1: Itu namanya Radar MBG.
0: Radar MBG ya?
1: Iya, betul. Okay. Jadi Radar MBG itu bisa diakses seluruh masyarakat di Indonesia untuk memantau menu-menu dari SPPG-SPPG di wilayahnya masing-masing, seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi masyarakat umum bisa melihat secara langsung,
1: betul,
0: ya, kalau
1: betul
0: penasaran gitu,
1: iya,
0: ya, Kak ya. Oke, okay. Dan ini aku rasa akan mengurangi pikiran-pikiran yang ya sometimes ya kan pikiran manusia ada dua sisi ya, Kak.
1: Betul.
0: Ada rasa ingin tahu yang berlebihan yang diikuti dengan efek positif, ada juga yang negatif. Nah, nanti akan menjawab masyarakat ya tentang kerja dari MBG di situ semuanya.
1: Okay.
0: Baik. Nah, selanjutnya bagaimana BGN ini nantinya bisa memastikan kalau menu MBG sudah memiliki gizi seimbang, bukan sekedar menyenangkan sekaligus mengenyangkan.
1: Okay. Ya, jadi menu MBG ini memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang dan nggak sekedar mengenyangkan. Nah, jadi di setiap SPPG ini pasti memiliki ahli gizi untuk memenuhi recycle menu setiap harinya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, setiap SPPG juga memiliki SOP untuk pemenuhan penerimaan bahan baku yang secara spesifiknya seperti apa. Jadi kalau misalkan bahan baku itu tidak layak untuk diolah, itu kami sendirikan dan kami retur untuk dikembalikan dan diganti yang baru, seperti itu. Jadi bahan baku itu kami olah secara fresh dan dipilah juga secara fresh juga kalau tidak kalau tidak layak bisa dikesampingkan lah, katakanlah seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Jadi dipastikan bahwa semuanya itu high quality.
1: Betul.
0: Dari materinya, dari bahan-bahannya sampai pengolahannya ya, terjaga. Oke, okay, baik. Terima kasih Kakak.
1: Sama-sama.
0: Saya akan bergeser.
1: Boleh.
0: Ke Kakak Mahanani. Kak,
2: iya.
0: Di era digital, karena tadi di awal sudah disampaikan ya, bahwa lingkungannya bukan hanya lingkungan di sekitar rumah aja, tapi yang lebih membahayakan adalah lingkungan digital.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau menurut Kakak Mahanani melihat anak-anak yang pada saat ini, jangankan yang SMA yang baru lahir aja Kak, yang masih bayi Kak, itu udah sangat dekat, lekat dengan penggunaan gadget. Apa yang dilihat sama Kakak dari fenomena yang sedang terjadi saat ini?
2: Iya, semakin maju ya Kak Dian ya.
0: Uh-huh.
2: Jadi gadget yang tadinya alat komunikasi, kan istilahnya sudah bergeser jadi smartphone ya.
0: Betul.
2: Jadi smartphone itu tidak hanya sekedar alat komunikasi atau hiburan, tetapi juga menjadi lingkungan belajar dan ekosistem belajar untuk anak. Nah, belajar itu sendiri karena anak-anak ini adalah spons ya,
0: uh-huh.
2: spons, di mana dia akan menyerap segala sesuatu yang masuk. Nggak okay. peduli itu airnya bersih apa kotor. Nah,
0: uh-huh.
2: artinya ketika gadget ini menjadi ekosistem belajar, tentunya ada dampak positif dan juga ada dampak negatif yang akan anak-anak dapat dari mengkonsumsi gadget ini. Dan faktanya, uh-huh. ya anak-anak dekat sekali, Kak Dian.
0: Uh-huh.
2: Dekat sekali. Disayangkan sekali hal ini terjadi karena memang
0: orang tuanya,
2: sekolah ter paling dekat dengan anak adalah ibu dan orang tua di rumah.
0: Okay.
2: Di rumah mungkin kurang memberi batasan. Ya banyak sekali masalah perkembangan sih yang
0: okay.
2: yang bersumber salah satunya dari gadget, pemakaian gadget, stimulus yang berlebihan itu.
0: Oke, okay, jadi banyak permasalahan, salah satunya ini yang patut disoroti bersama.
2: Betul.
0: Ya. Baik Kak, selanjutnya mengapa anak sangat memerlukan perlindungan di ruang digital?
2: Yes. Tadi saya tambahin Kak ya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ketika anak mengkonsumsi berlebihan, itu akan ada kebiasaan Kak Dian.
0: Baik.
2: Dan kebiasaan itu anak-anak terbiasa mendapatkan hal yang instan ya.
0: Baik.
2: Ini tadi nyambungnya sama pertanyaan Kak Dian yang
0: okay.
2: kedua. Karena ketika sudah terbiasa instan, anak-anak tidak akan bersabar Kak Dian.
0: Mm-hmm.
2: Nggak mau berproses. Itu padahal harapannya anak-anak itu mempunyai kemampuan untuk menahan kesenangan. Kalau kita ya, di usia kita ini kan sudah dibutuhkan ya, ini kakak-kakak ini ya, kakak-kakak Gen Z ini ya, delayed gratification itu artinya memiliki kemampuan untuk menunda kepuasan demi hasil yang lebih besar di masa depan.
0: Baik.
2: Nah, ini nggak akan dimiliki anak-anak ketika anak-anak mengkonsumsi konten-konten dengan nggak ada screen time dan lain sebagainya yang negatif tadi. Terus menjawab pertanyaan Kak Dian tadi, mengapa anak kok perlu mendapatkan perlindungan ya? Karena aset manusia yang paling mahal yang mengendalikan segala di kehidupan manusia adalah otak.
0: Oke. Okay.
2: Dan otak anak ini secara biologis belum matang Kak Dian.
0: Oke, okay, baik.
2: Bayangkan ketika itu belum matang, terus kemudian ada dua fungsi nih Kak Dian di dalam otak anak itu. Ada namanya limbic system. Itu adalah fungsi emosi dan kesenangan anak.
0: Baik.
2: Limbic system ini akan sangat tidak terkontrol ketika anak-anak banyak mengkonsumsi. Dan fungsi yang kedua adalah prefrontal cortex ya. Di sini bagaimana anak-anak otak memiliki fungsi mengendalikan diri, mempunyai penilaian risiko, keputusan logis, dan ini matangnya di usia 25 tahun.
0: Wow.
2: Makanya perlu nggak? Perlu banget Kak, karena masih belum matang tadi.
0: Oke, okay, baik. Termasuk menunda kesenangan, ternyata memang anak-anak harus belajar ya. Saya kira ketika udah jadi ini aja, mama-mama ya. Biasanya kalau udah jadi mama, karena kita adalah makhluk yang paling apa Kak, ras terkuat di dunia. Menunda kesenangan kan, karena apa? Anaknya dulu.
2: Betul.
0: Ayahnya dulu gitu. Tapi ternyata anak-anak memang harus dibiasakan untuk menunda kesenangan, termasuk dengan dunia gadget tadi ya. Baik, untuk selanjutnya, dampak yang sangat membahayakan Kak dari ruang digital ini sendiri terhadap anak apa Kak?
2: Yang pertama tentu anak akan meniru perilaku.
0: Perilakunya
2: iya,
0: ya.
2: Dan model yang mereka tangkap adalah yang mereka lihat di media sosial. Padahal yang dilihat di media sosial itu belum tentu bagus, baik.
0: Baik.
2: Makanya ini aku mendahului yang bahasnya ya ini.
0: Gak apa-apa. Ada
2: di salah bagaimana? Satu plafon apa itu Roblox ya. Itu kan anak-anak banyak di situ ya. Dan ternyata banyak sekali aktivitas-aktivitas yang memang belum pantas itu untuk dikonsumsi atau anak untuk anak-anak usia dini terutama gitu. Jadi peniruan perilaku sudah pasti terjadi. Kemudian yang kedua adalah krisis kesejahteraan mental, di mana anak akan membandingkan apa yang dia punya dengan sosial.

0: banyak sekali terjadi ya Kak Dian ya. Apa karena itu, Kak? Ketika kita terekstrim dalam kehidupan adalah kematian.
1: Oke. Okay. Nah,
0: kematian di sini kalau kita dulu biasanya disebabkan oleh sakit fisik ya, sakit-sakit kronis. Tetapi sakit mental sudah menghantarkan bahkan mahasiswa-mahasiswa cerdas di fakultas-fakultas ternama juga akhirnya melakukan
1: tindakan
0: yang okay. itu ya apa
1: BD
0: ya. Masalah satunya mental ini. Nah, dampaknya tadi yang pertama menirukan perilaku, kemudian kesejahteraan mentalnya krisis, dan yang ketiga adalah trauma digital.
1: Oke, okay, nah, baik.
0: Trauma digital ini disebabkan apa, Kak? Karena anak-anak sering terpapar itu ya. Akhirnya dia menarik diri dalam sosial, membandingkan dari krisis ini menuju ke trauma, sehingga okay. dia ada banyak hal-hal positif di dalam dirinya mengakibatkan trauma.
1: Oke. Okay. Positifnya
0: dan masalah-masalah mental.
1: Oke. Okay. Jadi kayak kecemasan tuh kayak betul. Terbangkitkan gitu ya, Kak.
0: Perundungan cyber.
1: Oh, cyber.
0: Kalau dulu ya kita ya,
1: bullying ya.
0: Misalnya Kak Dian namanya dipanggil temennya pernah enggak?
1: Pernah. Pernah. Pernah. Enggak pernah.
0: Nama orang tuanya?
1: Enggak sih.
0: Nama bapak gitu? Enggak. Pernah kan ya, kalau zamanku dulu dipanggil nama bapak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Pulang sampai rumah waktu SD SMP gitu ya. Tidur-tidur aja Kak Dian, enggak kepikiran.
1: Oke.
0: Okay. Besoknya sekolah udah biasa lagi, tapi anak sekarang enggak bisa Kak Dian. Karena ketika pulang istirahat itu tidak istirahat. Badannya aja yang istirahat. Enggak usah anak-anak, kita aja. Kita aja. Ya. Kak Dian habis aktivitas seharian, mandi, ayo kakak di sini. Iya. Habis mandi ini udah beres, mau tidur, istirahat apa stalking. Nah, itu. Itu yang membuat masalah-masalah itu muncul.
1: Oke, baik. Begitu ya, ternyata menarik sekali baru di sesi yang awal aja. Semenarik itu. Bagaimana dengan sesi-sesi berikutnya? Pasti lebih menarik lagi. Jadi kerabat moderator pastikan tetap menyimak talk show kita ini karena menghadirkan narasumber secara khusus ini bisa terjadi karena apa? Karena ada Komdigi juga yang membuat ini menjadi nyata dan bisa menebarkan banyak informasi positif kepada kerabat moderator. Jadi nanti kita akan kembali dalam talk show, kita akan break sebentar dan bertemu dengan penuh kong acara. Oke, okay, baik. Tetap di Radio Moderato.

0: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
1: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
2: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
3: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: 107,2 Moderato FM Madiun. Karena buat Moderato berlanjut kembali dalam talk show yang dinantikan masyarakat Madiun dan sekitarnya. Karena apa? Karena memang ada banyak hal yang dibahas jadi satu dan semuanya ini bersinambung. Jadi karena buat Moderato, seperti yang disampaikan sebelumnya, anak-anak kini memang semakin dekat dengan dunia teknologi atau dunia digital, sehingga mereka itu memang butuh pendampingan karena menjadi bagian penting dalam proses tumbuh dan berkembangnya mereka. Nah, karena itu, pada hari ini ada dua hal yang dibahas, soalnya dekat banget sama kehidupan anak ya dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah makan bergizi gratis atau MBG yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi serta PP Tunas yang hadir untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Kalau sebelumnya sudah ada banyak pertanyaan yang aku luncurkan, kali ini akan kembali hadir pertanyaan-pertanyaan menarik yang sangat layak mendapatkan jawaban autentik ya dari Kakak Alifa terlebih dahulu. Bagaimana BGN dan juga KPPG memastikan bahan yang nantinya digunakan dalam MBG ini sifatnya segar, aman, layak dikonsumsi?
1: Jadi untuk memastikan agar bahan baku makanan ini tetap segar, aman, dan layak dikonsumsi ini, setiap SPPG ini wajib memastikan bahan baku makanan sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh BGN itu memiliki SOP atau bisa disebut dengan standar operasional prosedur. Jadi jika bahan baku itu tidak layak, disortir satu-satu nih Kak. Jadi disortir satu-satu kan, mungkin bisa kita lihat dari luar itu tampaknya cantik nih. Nah, okay, tapi ternyata di dalam, di belakang, di bawahnya itu ada yang tidak fresh atau perlu diretur atau perlu untuk diganti seperti itu. Nah, tidak berhenti di situ juga. Jadi kita sebelum mendistribusikan ke anak-anak itu kita wajib untuk uji organoleptik. Nah, uji organoleptik ini untuk katakanlah melihat warna dari

0: apa namanya bahan bakunya itu. Uh-huh. Jadi dari terus aromanya juga. Jadi kalau emang dilayak urji organoleptik ini itu layak untuk edar, silakan untuk diedarkan.
1: Baik.
0: Tapi kalau tidak layak akan kami tarik.
1: Oke, jadi sedetail itu ya?
0: Betul, sedetail itu.
1: Baik, baik. Nah, bagaimana BGN memastikan MBG tetap berjalan dengan optimal di tengah pembenahan dan efisiensi anggaran saat ini?
0: Oke, jadi BGN ini memastikan program MBG tetap berjalan optimal itu dengan penerima manfaat ini adalah sebagai prioritas utama.
1: Oke, baik.
0: Nah, untuk efisiensinya sendiri itu dilakukan tidak mengurangi kualitas dari bahan baku dan jumlah penerima manfaatnya, jumlah layanannya. Jadi terkait pengguna anggarannya ini perlu diarahkan secara tepat sasaran, tepat dalam perencanaan bahan baku, dan serta pengawasan terhadap pengguna anggarannya sendiri, seperti itu. Nah, kalau saya sendiri sih rutin untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap administrasi SPPG seperti pada aspek keuangannya, recycle menu, terus sekaligus dengan angka kebutuhan gizinya. Nah, sekaligus dengan keamanan pangan dan ketepatan sasaran di SPPG tersebut tuh tepat atau tidak gitu.
1: Baik. Nah, mengenai kendala yang terjadi kan sangat mungkin ada insiden terkait sama MBG ini, masyarakat bisa menyampaikan aduan atau laporan kemana ya, Kakak?
0: Oke, bisa banget untuk masyarakat ini dapat menyampaikan laporan melalui jalur yang pengadaan resmi. Jadi BGN ini sebenarnya sudah memiliki kanal resmi untuk pengaduan masyarakat.
1: Baik.
0: Nah, tetapi tidak berhenti di situ juga. Di Kota Madiun ini juga memiliki kayak pengaduan juga, yaitu bernama Kuda Lumping. Kuda Lumping ini seperti contohnya kita melaporkan menu-menu setiap hari di SPPG yang ada di Kota Madiun ini. Dan ini tidak untuk aksesnya itu hanya bagi kepala SPPG dan aspek-aspek yang dibutuhkan saja.
1: Oke,
0: jadi seperti contohnya adalah saya sebagai koordinator wilayah juga, dan mungkin dinas-dinas terkait juga untuk memantau menu-menu dari setiap SPPG seperti itu.
1: Baik. Makan bergizi gratis, berarti it means sudah balance ya isi yang ada di dalamnya. Tapi bagaimana tidak hanya di sekolah saja, tetapi di rumah ini anak-anak memiliki kebiasaan makan yang baik, gizinya seimbang, itu bagaimana kalau menurut Kak Alifah?
0: Oke. Kalau di rumah itu kan keluarga itu memiliki peran penting ya Kak ya. Nah, dalam tumbuh kembang anak. Nah, oleh karena itu dalam program MBG ini dapat dikembangkan lagi oleh orang tua. Jadi tidak hanya di sekolah saja, tetapi orang tua juga bisa meneruskan terkait gizi seimbang di rumah itu seperti apa. Contohnya, misal ada karbohidratnya, ada protein hewani nabatinya, ada sayuran, ada buahnya juga seperti itu. Jadi nggak makan keringan tapi juga makanan bergizi lah seperti itu. Jadi tidak hanya di sekolah aja tapi dukungan dari keluarga.
1: Baik, thank you Kakak. Saya akan bergeser ke emosinya anak, mentalnya anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
2: Jadi bagaimana digital ini mempengaruhi perkembangan emosi ya Kak ya. Saya bicara emosi dulu. Yang pertama ada regulasi emosi. Nah, regulasi emosi ini anak-anak akan terbiasa ya ketika terpapar gitu ya, akan terbiasa mendapatkan kepuasan instan.
1: Oke.
2: Gitu, sehingga di dunia nyatanya dia tidak terampil untuk sabar, untuk bosan, untuk menunggu, itu nggak bisa anak-anak. Zaman kita dulu ada sesi kalau mau skripsi nunggu dosen, nunggu itu mau nggak mau kan nunggu kan, mau nggak mau kita menempuh nunggu lah. Kalau anak-anak yang sudah terbiasa dengan digital itu mau dengerin musik tinggal pencet, lihat video tinggal pencet. Kita dulu aja kalau itu ada banyak kaset ya.
1: Dengerin radio kalau dulu ya Kak, emang
2: terus
1: ya.
2: Itu kaset pita itu kan mau lagu keberapa kan muter, jadi ada proses.
1: Oke.
2: Nah itu yang pertama, jadi ketika meregulasi emosi anak-anak itu buruk Kak. karena tidak terampil untuk itu, untuk menunggu, untuk bosan dan lain sebagainya.

0: Kemudian yang kedua adalah adanya krisis identitas, okay. Gitu. Jadi karena terbiasa melihat di sosmed yang disajikan pasti yang sempurna ya, uh-huh. Orang yang posting kan yang bagus-bagus ya, okay. Apalagi personal branding. Jadi ketika terpapar itu akhirnya ada krisis. Krisis itu secara emosional anak-anak mengalami dampak krisis identitas. Terus kemudian yang ketiga adanya tumpukan emosi. Karena sering terpapar konten-konten penuh konflik, konten bermasalah yang tadinya sebelum era digital ini kita kayak ngelihat ada berita, mohon maaf nih, berita misal ada anak yang dibully terus kemudian MD gitu ya, itu kayak jauh banget gitu ya, kayak berita itu jarang banget, sekarang udah
1: deket banget ya.
0: Dan itu mengakibatkan tumpulnya yang namanya empati ini, emosi negatif dianggap sudah biasa.
1: Oke, baik.
0: Itu secara emosional. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya berinteraksi? Nah, bayangkan Kak, ketika anak sudah terbiasa terpapar dengan digital, mereka lebih memilih untuk berinteraksi dengan
1: dunia maya.
0: Yes. Sehingga abai tentang kehadiran fisik orang-orang di sekitarnya. Nah, akhirnya bahasa tubuh, intonasi, kemudian cara mimik muka, itu anak-anak nggak akan peka karena tidak terbiasa.
1: Oke, baik.
0: Tidak terbiasa, dan itu ketika terjadi mereka harus mau nggak mau, kalau dulu bahasanya apa Kak, jumpa darat apa?
1: Kopi darat.
0: Kopi darat ya.
1: Kopi darat.
0: Iya. Itu kopdar itu ya. Itu yang terjadi bisa salah paham. Bisa tidak peka karena nggak terampil tadi di situ,
1: okay,
0: gitu. Terbiasa dengan interaksi yang dengan media sosial, dengan tidak interaksi langsung.
1: Oke, okay. Baik-baik. Jadi tidak terampil dalam dampaknya berkomunikasi dan berinteraksi juga ya, Kak.
0: Secara langsung.
1: Oke. Okay. Nah, aktivitas digital ini nantinya kalau udah kayak ya ini anak sudah terpengaruh nih kondisinya, itu ciri-cirinya apa saja, Kak?
0: Ya, kalau ada dari gejala perilaku nih, Kak. Tak bersenya mancing. Nggak mau. Lebih memilih itu. Itu sudah salah satu tanda gitu ya dari gejalanya. Terus kemudian ada saat akan diputus screen time-nya, HP diminta, kuota habis.
1: Baik.
0: Dia akan edik, dia akan kecanduan. Ih, HP-ku kok enggak bisa, HP-ku mana, HP-ku mana, kuotanya habis beliin. Iya.
1: Okay.
0: Jadi kayak sudah benar-benar kecanduan, diputus itu udah enggak bisa. Dan yang ketiga, penurunan performa akademis. Ya, ini ada penelitian, Kak. Anak akan mengalami kesulitan konsentrasi saat belajar. Kenapa? Karena otaknya akan terus memikirkan konten-konten yang instan, yang menyenangkan itu tadi.
1: Baik.
0: Tuh, terus kemudian gejala yang kedua secara emosional ya, perubahan suasana hati. Jadi haru biru, menangis gitu ya, lucu, ketawa gitu. Ya itu salah satunya juga gejalanya ya. Terus kemudian kecemasan sosial gitu, merasa gelisah, tidak memiliki fear of missing out. Jadi dia merasa takut ketika dia tidak melakukan yang teman-temannya lakukan. Dan yang terakhir adalah tentunya akan rendah diri ya. Rendah diri kronis ini sering mengeluarkan kalimat tidak percaya diri. Iya, seperti itu. Dan gejala yang ketiga tentunya dari secara fisik. Ya. Tidak bisa tidur, ya, pola tidurnya acak, terus kemudian sering mengeluh, sakit kepala dan lain sebagainya.
1: Baik. Nah, Kak, kalau dilihat di zaman now itu justru orang tua tuh kayaknya ada sebagian ya, saya nggak menyebut semuanya, sebagian ya justru merasa terbantu dengan gadget khususnya di saat anak sedang makan. Bagaimana Kakak menyikapi hal ini? Kayak kecanduan gitu, pas makan harus ada gadget. Bagaimana Kak?
0: Ketika anak makan itu Kak ya, dia itu ada gadget di depannya. Yang anak-anak lakukan makan, tetapi dia sama mencerna, otaknya mencerna konten yang ada di gadget. Yang terjadi apa Kak? Sinyal kenyangnya nggak ada. Makan, disuapin makan. Karena fokusnya di situ, itu kehilangan sinyal kenyang sudah pasti. Terus kemudian yang kedua, pengenalan sensori makan. Padahal di dalam proses makan itu anak belajar, oh ini kasar, teksturnya seperti ini. Oh ini kecut, oh ini ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh segenap daya pikirnya dan rasanya itu dilakukan,
1: bekerja gitu.
0: Makanya
1: ya,
0: makanya ini salah satu contoh ya, di TK anak saya makan itu jamnya lama Kak. Sebelum ada MBG ini, bener, begitu jam makan semua bekal dikeluarkan, cerita tentang bekalnya.

0: Aku bawa ini diceritakan, melihat bekal teman-temannya.
1: Oh gitu.
0: Karena dalam sebelum proses makan mereka harus tahu makan itu gunanya untuk apa.
1: Oke. Okay.
0: Fungsinya bagaimana, manfaatnya apa. Dia akan makan dengan senang hati.
1: Baik.
0: Dan yang dan selanjutnya tentunya ketika anak sudah terbiasa makan yang dengan gadget itu, ketika tidak dia akan picky.
1: Milih-milih makanan
0: dan yang dipilih tentunya makanan yang enaknya enak secara apa sih, ada mengandung
1: micin,
0: nah,
1: seperti
0: itu. Terus kemudian yang kedua adalah tentunya pengaruh kognitif, karena dia tidak terbiasa untuk fokus. Nah, terus pengaruh perkembangan sosial emosionalnya yang ketiga, karena apa, bonding makan, ketika makan bareng, makan bawa api, bayangkan kakaknya bawa HP, semua bawa HP, jadi kan kurang ada ngobrolnya. Okay. Padahal harapannya ketika makan di meja makan itu selain makan, ketemu bareng, ngobrol, menyampaikan. Untuk anak-anak, dia akan belajar bagaimana orang dewasa.
1: Oke.
0: Okay. Bagaimana permasalahan orang dewasa melalui obrolan-obrolan tersebut, mendengarkan kakaknya, dengan ibunya, itu salah satu juga yang akan hilang ketika anak harus... Ya memang masuk makanannya, tapi pengaruh ini sangat berpengaruh banget untuk negatif untuk tiga hal tadi.
1: Oke, baik. Kak, kalau gimana caranya supaya membuat kebiasaan dalam dunia digital ini konsumsinya jadi sehat gitu, Kak? Anak tetap boleh main di dunia digital, tapi mereka kayak ya sehat lah gitu.
0: Kuncinya itu kita tidak boleh melarang total, melarang keras. Nggak bisa kita langsung melarang keras. Kita harus regulasi emosinya dan juga koneksi emosionalnya.
1: Baik.
0: Dengan cara bagaimana, tentukan zona bebas gadgetnya kapan. Dan itu berlaku untuk seluruh keluarga, tidak hanya anak. Jadi zona gadget di mana bisa digunakan di ruang keluarga, kapan, itu sudah jadi kesepakatan. Itu Kak, tidak mendadak diambil lepas, itu nggak bisa.
1: Baik, gitu. Baik. Nah, terima kasih ya kakak berdua. Kakak Alifa, mohon izin ada pertanyaan ke DM Instagram. Nanti akan kita jawab, tapi kita break dulu. Saya spill dulu pertanyaannya. Apakah memungkinkan bagi orang tua atau orang tua dari anak yang bersekolah ya, kasih usulan misalkan hari Senin nanti usulan menunya kayak begini, boleh nggak gitu? Tapi jawabannya nanti ya kak.
2: Oke,
1: kita break sebentar ya, kerabat moderator, nanti disambung lagi talk show yang sangat seru ini.
3: Moderato.
4: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
5: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
6: Halo, perkenalkan nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah makanannya enak dan sehat, jadi semakin semangat untuk belajar.
7: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Kerabat moderator, jedanya hanya informasi layanan masyarakat ya. Tapi kita langsung gas karena memang masih ada pertanyaan yang harus ditanyakan supaya informasinya lengkap sekali gitu ya, Kak. Baik, untuk Kak Alifa, as I asked you before, jadi bagaimana, apakah memungkinkan bagi orang tua murid untuk bisa memberikan usulan kepada SPPG? Nanti menunya kayak gini loh, kayaknya enak. Gimana, Kak?
2: Jadi sebenarnya kalau hanya usulan dari orang tua murid itu biasanya dilimpahkan ke anak-anak biasanya.
1: Oh begitu.
2: Iya. Jadi tuh anak-anak tuh kadang misalkan setelah habis makan di omprang tuh pasti ada notes kecil gitu kayak mau ini, mau burger atau mau nasi Padang biasanya kayak gitu. Nah itu mungkin untuk SPPG tuh bisa kami tampung aja dulu. Nanti kalau semisal ada waktunya sendiri, nanti akan kami tampilkan untuk menu-menu adik-adik ini seperti itu. Jadi kadang tuh requestan adik-adik tuh beragam.
1: Oke. Okay.
2: Nah, jadi tidak hanya makanan Nusantara kan gitu. Okay. Apakah boleh ini, apakah boleh itu? Sebenarnya bisa, tapi kita tampung dulu seperti itu.
1: Baik. Jadi kalau usulan sih bebas dibuka. Iya. Untuk realitinya, pelaksanaannya memang disesuaikan ya, Kak.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih. Lalu kita akan ke pertanyaan pendengar lagi ya, Kak. Jadi terbiasa karena kerabat moderator bertanya ke DM Instagram @radiomoderatorfm. Baik, untuk selanjutnya ini bertanya ya, ibunya punya seorang putri. Nah, pertanyaannya adalah untuk Kak Alifa, apakah manfaat utama MBG yang paling dirasakan sama anak-anak?
2: Manfaat utamanya? Mungkin untuk manfaat utama sih membantu kebutuhan gizi ya. Kebutuhan gizi anak melalui penyediaan makanan yang bergizi dan seimbang.
1: Oke.
2: Okay. Jadi cukup mendukung pertumbuhan fisiknya, menjaga kesehatan, dan membantu anak memiliki energi yang cukup untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih ya, Kak. Selanjutnya, saya mohon izin bertanya ke Kak Mahanani ya, karena ini dari pendengar juga. Kak, pertanyaannya adalah bagaimana supaya anak tuh lebih terbuka kepada orang tua, misalkan kayak dibully secara media sosial. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya, Kak?
0: Oke, singkat ya. Jadi yang pertama, anak harus merasa rumah itu adalah tempat ternyamannya.
1: Oke.
0: Rumah dalam hal ini tidak hanya secara fisik rumah, tetapi juga orang-orang di dalamnya.
1: Oke.
0: Marak sekali ya kira-kira ini bullying ya. Jadi rasa aman, rasa nyaman. Ketika anak di luar mendapatkan hal-hal yang kurang menyenangkan, pasti dia akan cerita.
1: Baik.
0: Tapi ketika orang tua di rumah terbiasa berinteraksi seperti di pengadilan ya, diinterogasi,
1: okay,
0: kemudian ya Kak jaksa penuntut umum, ya udah anak
1: nggak mau cerita,
0: akan cerita,
1: ya? Oke, okay,
0: gitu, karena merasa aku nggak didengar, aku nggak dimengerti gitu.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Selanjutnya untuk kakak berdua, ini serasa kayak sidang skripsi ya diriku. Ini masih dari pertanyaan pendengar, nanti akunnya saya akan sebutkan setelahnya ya.
2: Oke.
1: Okay. Okay, jadi pertanyaannya adalah apakah kebiasaan makan bersama di sekolah ini bisa mempengaruhi psikologis dan kemandirian anak?
2: Bisa.
1: Bisa ya, Kak? Bisa. Kalau Kak Mahana ini bagaimana, Kak?
0: Bisa banget.
1: Bisa banget.
0: Karena dia sebenarnya anak itu kan tanpa dibandingkan, dia sudah membandingkan loh.
1: Oke.
0: Okay. Anak tidak suka dibandingkan, tapi secara psikologis dia akan membandingkan. Temanku tuh bisa. Ada beberapa karakter yang memang mempunyai cara cara belajar dengan membandingkan dirinya. Jadi ketika anaknya bisa, wah, aku harus bisa, termotivasi. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu habis ada cerita nih, Kak. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Sedikit ya. Jadi waktu itu MBG-nya anak saya tuh pecel.
2: Okay.
0: Tapi okay, sambelnya enggak pedes.
1: Oke.
0: Okay. Anakku makan dengan lahap. Semua gurunya cerita, semua teman-teman tuh melihat emang enak gitu. Dia dengan lahap, ya sudah aku akan mencoba. Gitu. Jadi itu juga akan mendorong ketika ya kalau kita mukbang lah, Kak. Konten mukbang itu ya kan,
1: okay,
0: kan kita jadi pengen padahal makan apa sih itu
1: lihat. Batang pepaya lah.
0: Itu kok enak, coba aku nyoba. Yang tadinya mungkin ngelihat enggak pernah makan gitu ya, picky. Begitu ngelihat teman-temanku kok pada mau ya,
1: akhirnya gitu nyoba sih, gitu ya. Oke, baik. Jadi tadi yang sudah bertanya ada Kak Iya. Terus lanjut lagi, enggak suka udang. Wah, ini harus belajar suka udang. Putra-putri sama artistik yang ada di Madiun. Ini sudah ditanyakan. Oh, masih ada lagi. Gimana, Kak? Dijawab ya?
2: Boleh.
1: Oke. Okay. Izin, Kak, bertanya, menu MBG itu dibuat oleh siapa, Kak? Dari SPPG masing-masing atau dari pusat?
2: Oke. Okay. Jadi, setiap SPPG ini memiliki ahli gizi.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi untuk menu-menu setiap SPPG itu dibikin oleh ahli gizinya masing-masing setiap SPPG. Jadi makanya kenapa SPPG itu berbeda-beda menunya. Nah, jadi tidak ditentukan oleh pusat. Jadi pusat itu hanya memberikan ketentuannya seperti ini. Nah, untuk pengimplementasian di di lapangannya itu sesuai kreasi ahli gizinya masing-masing setiap SPPG seperti
1: okay,
2: itu.
1: Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Kak Edo, semoga pertanyaannya terjawab ya dan lega sekali. Sudah ada 5 pertanyaan dan 5 pertanyaan dari pendengar sudah dulu ya. Karena masih ada pertanyaan dari kakak penyiar yang harus disampaikan juga. Oke, okay, ready? Ready ya. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya adalah apakah manfaat program MBG untuk tumbuh kembangnya anak, Kak?
2: Oke, manfaat dari program MBG untuk tumbuh kembang anak ini diharapkan ya melalui penyediaan

0: jangan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Jadi apa ya, anak itu memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitasnya. Contohnya adalah aktivitas di sekolah, di luar sekolah, ekskul dan sebagainya. Itu harapannya sih dapat dari manfaat dari program MBG ini.
1: Oke, gizinya terpenuhi.
0: Betul,
1: gizinya energinya tercukupi gitu ya,
0: iya,
1: Kak.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah, bagaimana cara menjaga kualitasnya, Kak, untuk MBG sendiri?
0: Untuk menjaga kualitasnya itu, jadi MBG ini ada beberapa langkah-langkah, Kak. Aku sebutin beberapa aja ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Jadi yang pertama itu ada menjaga standar gizi dan kualitas menu. Nah, tadi kan untuk menu-menu kan pasti sesuai dari kriterianya SPPG-nya masing-masing, seperti itu. Nah, yang kedua itu memperketat pemilihan bahan baku.
1: Oke.
0: Nah, jadi kalau misalkan bahan bakunya itu tidak dengan tegas, kami tidak akan menggunakan bahan baku tersebut, seperti itu. Selanjutnya itu melakukan pengawasan dan evaluasi SPPG terkait aspek kebersihan lingkungan, dan yang terpenting adalah ketertiban dalam memenuhi atau mematuhi SOP.
1: Oke.
0: Oke. Nah, yang terakhir ini memastikan sarana prasarana terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan standar dari BGN. Jadi kan BGN ini kan apa ya, punya standarnya sendiri nih untuk mendirikan SPPG itu harus seperti apa.
1: Oke.
0: Nah, jadi apa, BGN ini sudah memflorkan standarnya bagaimana, jadi realisasi di lapangannya harus sesuai.
1: Oke, jadi SPPG harus sesuai dengan SOP yang ada.
0: Betul.
1: Ya. Baik. Nah, untuk program MBG sendiri sejauh mana mendorong anak untuk bisa mengenal dan membiasakan pola makan yang sehat?
0: Oke. Sebenarnya tidak hanya memberi makan, tetapi juga mengenalkan pada pola. Nah, contohnya itu mengenalkan makanan bergizi seimbang, seperti misal katakanlah karbo. Karbo ini tuh ada nasi, ada kentang, ada ubi-ubian. Jadi karbo itu tidak melulu tentang nasi. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ada protein hewani. Jadi protein itu dibagi ada dua.
1: Oke.
0: Hewani dan nabati. Nah, untuk hewaninya sendiri tuh ada daging, ada ayam, ada ikan dan telur. Nah, itu sesuai kreasinya masing-masing. Untuk nabati itu ada tempe dan tahu, dan tentunya ada sayur sebagai pelengkap dan buah yang paling terakhir, seperti itu. Nah, terus selanjutnya untuk mendorong kebiasaan makan sesuai porsinya dan tidak berlebihan. Jadi setiap porsi itu kan pasti berbeda-beda. Ada jadi di BGN ini ada yang namanya porsi kecil dan porsi besar. Nah, porsi kecil ini pasti sudah sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Nah, jadi misal katakanlah saya ini adalah kategorinya sebagai porsi besar. Jadi angka kecukupan gizinya tuh segini, sudah ditentukan oleh BGN-nya langsung.
1: Gitu. Begitu ya ternyata ya. Karena saya tuh sering bertanya juga, kenapa nasi anakku sedikit banget. Maybe karena dia masih di kelas 1.
0: Betul.
1: Jadi disesuaikan baru tahun ini. Itu tanda tanya aku, karena sometimes kalau ada anakku nggak makan kan aku yang makan. Presentasinya dikit. Padahal sebenarnya sudah terukur ya, Kak.
0: Betul, sudah terukur.
1: Oke, thank you so much itu membuka wawasan saya. Dan kira buat moderator tentu saja ya. Terima kasih Kakak. Saya akan bergeser kembali ke sudut kanan karena sudah tidak sabar menjawab pertanyaan saya sepertinya. Kak, bagaimana Kak membangun ketahanan mental anak-anak di dunia digital? Ya, supaya mereka itu kayaknya lebih bijaksana gitu, Kak, dalam menyikapi hal-hal yang disaksikan sama mereka.
2: Iya. Critical thinking, Kak.
1: Critical thinking.
2: Iya, itu salah satunya. Jadi, ketika anak terbiasa diajak berpikir, yang ngulik gitu, banyak tanya, itu sebenarnya malah bagus.
1: Oke.
2: 5W1H apa, kenapa, bagaimana, itu sering kita tanyakan, itu akan mengajak dia untuk berpikir. Dan itu hanya bisa terjadi ketika mereka mengkonsumsi, kalau memang harus mengkonsumsi media digital ya, Kak, ya. Konten panjang.
1: Oke.
2: Konten pendek.
1: Bukan short ya.
2: Iya, betul. Konten pendek di plafon manapun itu di Oxford University itu sudah dinyatakan sebagai namanya brain rot.
1: Oke. Atau merusak otak.
2: Iya, yes.
1: Oke.
2: Anak tidak akan berpikir mendalam di situ. Nah, itu. Kemudian menanamkan kontrol diri ya. Jadi ketika dia memegang gadget itu, kapan close, kapan stop, kapan selesai, itu dia harus ada. Jadi gak hanya berburu, oh nanti biar apa namanya itu kalau

0: engagement apa sih yang
1: oh, engagement
0: yang bisa naik gitu, harus ini terus harus
1: harus nonton terus.
0: Enggak, tapi memang harus ada kontrol itu.
1: Oke, okay, baik.
0: Kemudian melatih bab itu. Jadi analogi berpikir gini, Kak. Contoh nih, ketika anak-anak ketika seseorang menulis komen negatif, itu kita

0: buat itu namanya batasan. Jadi akibatnya apa nanti?
1: Oke. Jadi dari awal ya sudah dibatasin ya. Baik. Nah, menurut Kakak Mahanani, kan ada tuh sekarang PP Tunas bagi keluarga Indonesia supaya bisa memberikan pendampingan yang baik ya, anak-anak tetap aman dan sehat di era digital.
0: Yes.
1: Menurut Kakak bagaimana?
0: Karena pada kenyataannya ketika kita bicara penyedia plafon ya, kita bicaralah TikTok, YouTube dan lain sebagainya, itu sebelum ada PP Tunas itu, wih, ampun, semua anak-anak konten-konten anak mengkonsumsi, anak punya akun Roblox itu punya akun yang sangat menyita waktu mereka. Nah, artinya ketika ada PP Tunas ini memindahkan itu beban orang tua yang aduh gimana nih, nggak usah lihat YouTube son, nggak usah ini, udah dipindahkan dengan adanya peraturan itu.
1: Okay.
0: Otomatis konsumsi anak-anak tentang untuk digital, kemudian terpaparnya itu juga akan sangat terkontrol dengan adanya itu, karena pemerintah melalui PP Tunas sudah langsung megang itu pemilik plafon.
1: Oke, baik. Jadi sangat bermanfaat sekali. Betul. Dengan hadirnya PP Tunas ya. Alright. Summary ya, ya. Oke, jadi ini pertanyaan untuk Kakak Alifa. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk keluarga yang kebiasaan makan sehatnya mungkin sudah ada yang dibangun, sudah ada hasrat untuk membangun, tapi ada juga yang belum membangun. Ini bagaimana, Kak?
2: Oke, untuk pesannya sih ya, terus untuk ditingkatkan lagi, jadi untuk makan makanan bergizi ini terus ditingkatkan lagi, membiasakan untuk makanan sehat yang diterapkan di sekolah itu diterapkan juga di rumah. Nah, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, dan tentunya jangan lupa minum air putih yang secukupnya juga.
1: Oke, baik. Terima kasih Kakak.
2: Sama-sama.
1: Kakak, ada pesan tersendiri tidak untuk kerabat moderato yang sekarang sedang mendengarkan? Bagaimana secara bijak menyikapi anak-anak mereka ada di dunia yang saat ini dijalaninya, dunia yang sebenarnya dan di dunia digitalnya, supaya balance, supaya tetap sehat, anaknya bisa cerdas juga, terjaga juga. Bagaimana, Kak?
0: Ya, yang pertama itu beri rasa nyaman di rumah. Menjadi orang tua yang mengerti setiap tahapannya. Jadikan rumah itu bukan tempat sidang ya, tapi tempat untuk nyaman mereka. Udah, kalau itu sudah dilakukan, pembatasan tadi ya seperti saya sampaikan di awal ya, jadi adanya screen time dilakukan, kita bikin kesepakatan kapan boleh pegang gadget, di mana jam-jamnya, tempatnya, itu aja.
1: Itu aja.
0: Diterapkan, udah.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Alifa dan juga Kak Mahanani. Jadi kerabat moderator hari ini saya senang sekali, dan saya rasa yang sedang mendengarkan juga sangat bahagia karena ada banyak hal ya yang positif yang bisa didapatkan dari obrolan menyenangkan siang hari ini. Generasi sehat, generasi cerdas, generasinya tanggung jawab keluarga, tetapi tanggung jawab masyarakat bersama. Tapi kuncinya dimulainya adalah di rumah. Seperti yang disampaikan oleh Kakak Mahanani, rumah ini adalah tempat yang sebaiknya menjadi ruang ternyaman buat mereka. Jadi bisa bercerita, bisa berbahagia, dan sekali lagi menikmati makan sehat bukan hanya di sekolah seperti yang disampaikan oleh Kakak Alifa, tapi kebiasaan itu bisa dibangun di rumah, dimulai dari keluarga. Harapan kami, talk show hari ini sudah nantinya memberikan wawasan yang luas buat kerabat moderator supaya semangat untuk menjalankan kehidupan yang sehat dengan pola makan yang baik ini, bukan hanya dari MBG aja di sekolah, tetapi juga bisa di rumah. Begitu ya kakak-kakak?
3: Betul.
1: Ada pertanyaan? Tidak ada? Gantinya nih mau ditanya nih Dian ya. Kapan lagi ngobrolnya kak? Gitu ya. Kapan kak? Mau ngobrol lagi kak?
3: Jumat.
1: Oke, baik. Harapan kita nanya. Kira buat moderator, terima kasih juga sudah menyimak talk show yang punya topik sangat menarik, yaitu mencetak generasi cerdas, generasi sehat dan terjaga di era digital. Saya Dian Ratna pamit.
0: Saya Mahanani.
2: Saya Alifa Rahma.
1: Terima kasih sudah mendengarkan. Boleh lihat ya kamera semuanya. 1, 2, 3, sampai jumpa ya. 1, 2, 3, sampai jumpa.

satu persembahan kembali. Kali ini dikasih yang agak rancak biar rekan-rekanku tambah semangat untuk Laskar Buana. Iki lo wong kanung Vira Azahra Adela, AMC-nya Indonesia, Vilo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut.

0: gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Special, buktiin deh.
10: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
11: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
12: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
11: Apa, Mama?
12: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
11: Wow.
12: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
11: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
12: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
13: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
11: Yeay, aku juara.
12: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
14: Dari Wingsfood.

Atau ada Sahiba Sofa sama Miko dengan Kembang Wangi. Semoga yang wangi-wangi aja ya yang kita temukan dalam pertemanan ini. Sama pasangan juga happy terus gitu maksudnya. Saya berharap Robot Moderator semakin bahagia karena mengikuti kebersamaan di program-program Radio Moderato. Dan tadi kita sudah mendengarkan talk show yang sangat menarik ya. Seru kan? Harapannya nanti ke depan lebih banyak talk show yang seru-seru lagi gitu bisa dihadirkan sama Radio Moderato. Baiklah, untuk hari ini Galeri Dangdut harus dituntaskan. Gak usah khawatir karena setelah ini nantinya akan hadir program Espresso yang siap memanjakanmu dengan deretan tembang Indonesia dan mancanegara terbaru. So, Dian Rata pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.

0: 모두 와.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
11: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
12: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
11: Apa, Mama?
12: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
11: Wow.
12: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
11: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
12: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
13: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
11: Yeay, aku juara!
12: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
14: Dari Wingswood.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
13: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
13: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
13: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
13: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
13: Ya, percaya deh.
0: Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
14: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak.
6: Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7.

mandi pakai Nuvo? Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Darius 107,2 Morata FM. Falling into you with both hands on my eyes. Kerabat Moderato, inilah Close My Eyes, sebuah karya luar biasa dari Elenium, Marshmello, and Sacha. Kolaborasi dua produser musik elektronik memadukan petikan gitar lembut, vokal Sacha, dan ketukan drop future bass yang energi. Itulah yang kita dapatkan ketika menikmati single Close My Eyes. Materi tembangnya sempat diperdengarkan secara langsung pada panggung Festival Ultra Miami and Red Rocks, dan proyek ini menjadi kolaborasi original perdana bagi kedua DJ setelah satu dekade saling kenal. Guys, please enjoy the teaser right now and get the complete

Darius 107,2 Morata FM. Falling into you with both hands on my eyes. Kerabat Moderato, inilah Close My Eyes, sebuah karya luar biasa dari Elenium, Marshmello, and Sacha. Kolaborasi dua produser musik elektronik memadukan petikan gitar lembut, vokal Sacha, dan ketukan drop future bass yang energik. Itulah yang kita dapatkan ketika menikmati single Close My Eyes. Materi tembangnya sempat diperdengarkan secara langsung pada panggung Festival Ultra Miami and Red Rocks, dan proyek ini menjadi kolaborasi original perdana bagi kedua DJ setelah satu dekade saling kenal. Guys, please enjoy the teaser right now and get the

0: You are listening 107.2 Butrato FM, your favorite station radio.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
8: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
9: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
10: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
11: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
12: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
11: Oh, bisa sesuai budget ya?
12: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
11: Oke, let's go.
12: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com.
1: Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
0: You are listening 107.2 Moderato FM, your favorite station radio.
13: Moderato.

0: waspada jika tiga tanda ini dalam diri kita. Seorang munafik memiliki tiga tanda. Pertama, malas jika sendirian. Kedua, semangat jika bersama orang lain. Dan ketiga, dalam semua urusannya berusaha agar mendapat pujian. Wahab bin Muhabib rahimahullah, Hilyatul Aulia, jilid 4, halaman 47.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: You are listening 107.2 Mudrat FM, your favorite station radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
12: Oke, Pak. Yeay.
11: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
12: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
13: Tapi jadi kotor, Pak.
11: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Serius 107,2 Morata FM. Falling into you with both hands on my eyes. Kerabat Moderato, inilah Close My Eyes, sebuah karya luar biasa dari Elenium, Marshmello, and Sacha. Kolaborasi dua produser musik elektronik memadukan petikan gitar lembut, vokal Sacha, dan ketukan drop future bass yang energik. Itulah yang kita dapatkan ketika menikmati single Close My Eyes. Materi tembangnya sempat diperdengarkan secara langsung pada panggung Festival Ultra Miami and Red Rocks, dan proyek ini menjadi kolaborasi original perdana bagi kedua DJ setelah satu dekade saling kenal. Guys, please enjoy the teaser right now and get the comfort.

0: You're listening 107.2 Butrato FM, your favorite station radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready.

0: buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang,

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: mitos atau ke fakta?
1: Semakin tebal lensa, semakin parah kondisi mata. Itu mitos. Faktanya, ketebalan lensa dipengaruhi oleh ukuran resep, jenis lensa, dan bahan lensa. Lensa tebal tidak selalu berarti kondisi mata lebih buruk. Jadi, jangan percaya begitu saja dengan mitos tentang kacamata. Yang jelas, kacamata bukan bikin mata manja, justru membantu mata bekerja lebih nyaman.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2

0: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
1: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
2: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
3: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko, saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay!
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
12: Ibu, adek, ayah pulang.
13: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
13: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
12: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
12: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
14: Lebih hemat. Moderato.

0: waspada jika tiga tanda ini dalam diri kita. Seorang munafik memiliki tiga tanda. Pertama, malas jika sendirian. Kedua, semangat jika bersama orang lain. Dan ketiga, dalam semua urusannya berusaha agar mendapat pujian. Wahab bin Muhabib rahimahullah, Hilyatul Aulia, jilid 4, halaman 47.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.
2: Moderator.

inspirasi. Sudah sepantasnya jadi Mrs. Shailendra Gadis Bogor. Kaling.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Feel dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
9: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
11: Ibu, adek, ayah pulang.
12: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
12: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
11: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
11: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
13: Lebih hemat.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 모두 다
1: Mitos atau ke fakta?
2: Semakin tebal lensa, semakin parah kondisi mata. Itu mitos. Faktanya, ketebalan lensa dipengaruhi oleh ukuran resep, jenis lensa, dan bahan lensa. Lensa tebal tidak selalu berarti kondisi mata lebih buruk. Jadi, jangan percaya begitu saja dengan mitos tentang kacamata. Yang jelas, kacamata bukan bikin mata manja, justru membantu mata bekerja lebih nyaman.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, enak kancane ya saiki.
1: Oke, Mas. Kita kembali ke Habitat persatuan dan kesatuan ya, Mas.
0: Kembali ke apa? Formasi awal ya.
1: Betul. Ini 21 bangsa gitu. Iya. Ini 21 umat.
0: Ini enak ya.
1: Enak no.
0: Tapi ya. Seminggu bisa enggak tapi beliau ya?
1: Iya, sayangnya seperti itu. Karena kembali ke jadwal yang lama beliau enggak bisa, Mas. Karena sudah punya jadwal baru.
0: Ngono ya. Esok berarti saiki wong sibuk.
1: Sibuk? Selonggarnya itu sebenarnya sekarang pagi, Mas. Karena pagi beliau tidak ada
0: kegiatan.
1: Jadwalnya enggak bisa di cover beliau lagi. Jadi malam beliau tidak
0: sanggup ya.
1: Sementara seperti itu, nanti enggak tahu ke depannya.
0: Berarti kita berdua terus iki ya.
1: Nggih. Cuma besok jenengan tahu berdua.
0: Senin. Oh, jadi besok beliau masuk ya?
1: Iya, toh, iya toh.
0: Oh, kembali ke awal ya.
1: Dudai toh sesuk.
0: Oh, tak kira sampean terus maksudnya.
1: Oh, kan.
0: Ya duo dai terus.
1: Lah ya duo dai kuwi toh. Dada dan Uwi ya duo dai.
0: Iya, no. Gantian ya berarti.
1: Duo dai pencerah. Depan Anda.
0: Yes. Bukan pencerah ya kita.
1: Apa
0: ya.
1: Mas?
0: Penggelap malam ya. Mas yang petang-petang soalnya remang-remang ya wis dengane
1: ya. Ngono ya. Oke. Okay. Ben kan tuku yo gak patek ngono saking malah demen sing remang-remang ya.
0: Betul. Kan suwi gak ketemu to.
1: Iya ya, saya sepuh saya nyelot sepuh yo saya anu ya.
0: Anu masa puber ketiga paling iso mal. Masa puber iki sik tambah terus.
1: Iya, Mas, jare nek saya sepuh iki saya hasratnya itu menggebu-gebu loh. Nah,
0: pengennya karena sing nom-nom nih maksudnya. Iya. Kumpulan nih maksudnya.
1: Iya, ngono ya.
0: Iya, maksudnya kumpulan nih ora kok. Anu liyan-liyan nih maksudnya kan.
1: Liyan-liyan di ora ro koyo. Iya.
0: Yang lain-lainnya gimana? Ya orang ngerti ya Dewi ya.
1: Paling ya beliannya mendangkan dengan Mbak Dari palingnya apa-apa nyapa.
0: Mesti ya.
1: Oke, salah ke rumahnya.
0: Iya betul. Berarti saya dia sampai jam berapa sih An? Oke ya.
1: Wih, ya orang mas.
0: Oke toh.
1: Jam 10 toh.
0: Cukup jam 10 ya. Iya. Apa-apa sih?
1: Gimana mas, bagi kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Dan keluarga yang baru gimana? Seneng?
0: Apa?
1: Happy?
0: Iya maksudnya gimana?
1: Dengan keluarganya maksudnya.
0: Oh gitu. Iya
1: toh. Terus aku tak tekoni sampe Dewi, aku dikerongku pilih kasih. Keluarganya gak ditekoni. Aku iya toh.
0: Alhamdulillah bahagia.
1: Bahagia ya mas.
0: Dan dan selalu bahagia lah.
1: Oh mana ya? Yes. Itu raro ya nih.
0: Nah ngerti ya bahaya ngomong.
1: Wah, ngerti.
0: Siap untuk mendokumentasikan.
1: Mampir sholat tau.
0: Ya, cedak masjid.
1: Iya, makane mangku masjid omae
0: kok. Ya nek tekone jam 8 iso arnya, maksudnya
1: sholat duha to, Mas.
0: Oh iya.
1: Sampe ki piye?
0: Durung wancine terus e.
1: Wis no sholat jam 8 aku jam 11 lho.
0: Oh iya. Bisi lah ya.
1: Iya.
0: Sampai duhur ya.
1: Heeh, ning kono iktikaf kayak nyapo ora ngaleh-ngaleh kae.
0: Anu.
1: Pas ceklan HP.
0: Karo keturon iki bae. Iya. Safari masjid iki.
1: Iya betul. Road to masjid.
0: Safari berarti apa ngubungi masjid kan Mas?
1: Iya, kan ngubungi lho Mas. Dari masjid ke masjid.
0: Iya.
1: Ngubungi masjid aku juga bingung lho Mas.
0: Ah iya ya, muteri masjid. Iya nek burine iki nek
1: Nek
0: ya.
1: Ora, sampe kita gak enak ya.
0: Iya gak enak terus. Ngarepe gak dalan.
1: Heeh,
0: ngarepe gak enak dalan ge. Samping tok ya.
1: Jadi ini diangkat dari imam masjid sama ini.
0: Siapa?
1: Sama ini loh.
0: Cuma bagian marbot tau mas sementara.
1: Jadi tukang adan yang imam ibarat mas.
0: Yang ngurus si toilet. Kulut-kulut. Ngepet.
1: Sing ngarep deh, sing duwe las kalau
0: ngerti-ngerti mana yang
1: salam telepon masuk isi saat ini wah masjidnya rejo rame adan gak asal wakdar wah jana alhamdulillah
0: ya ya ya. Tadi kena ngomong terus ya tugasnya adan ram.
1: Eh?
0: Tugasnya kan, adan karo ngomati tok.
1: Yang imami barang. Oh, iya. Biasanya nek subuh mas. Iku kan arang-arang wong sepuh-sepuh iki biasane kan imam gak gelem sing nom sing tambel alhamdulillah. Jadi anehe Mas Uwi itu mriki beto barokah.
0: Subuh berat ya maksudnya. Maksudnya kan masih banyak orang. Nek neng nggonku iki masih banyak orang nek subuhan malam, Mas.
1: Oh ngono ya, Mas.
0: Iya.
1: Sing kene wis kono.
0: Sing kene to. Kan cedek neng kene maksudnya.
1: Iya iya iya iya.
0: Nang kono mbuh ngerti ya. Lah iya. Jadi yang sepuh masih banyak yang datang. Nek wayahe subuhan maksudnya ya. Nah. Nek wayahe liyane mbuh. Sepi ya tadi malam.
1: Sampai ya budal kasih ya Mas ya.
0: Heh?
1: Udah kasih buka ini kunci.
0: Iya no, orang ada yang budal aku malah.
1: Budal wis buka kori masjid gitu. Wis ngersih-ngersih tebah-tebah gitu Mas.
0: Iya jelas.
1: Harus nyemprotin minyak wangi gitu.
0: Betul.
1: Nah, pas kuwi adzan, komat
0: mulai.
1: Di mana? Untuk kalah sih, ni aku ngebaca ni po, enak jerungan ni macan, makrot,
0: aduh.
1: Makrot ni huruf ijan, wampuh mas ni. Ini tan pondok tu ni, tu kuak ni.
0: Bukan ni sore. Pondok ni buka ni sore buka ni.
1: Pondok mut mainah wal desah.
0: Iya.
1: Ni kurian pondok.
0: Sore sampai.
1: Pondok buka sore.
0: Emel lah.
1: Pondok.
0: Pesantren Sari. Yo. Tutup ya dah.
1: Pondok Pesantren Sari.
0: Olah olah vokalnya neng gono Sari. Dia ya, melatih vokalnya ya, seperti itu.
1: Untuk yang mau ikut audisi gitu.
0: Kan kan akeh audisi dah Mas Teh. Audisi ya Kori ya Mas ya. Kler lu kita belajarin neng kono ya. Tanda, bukan di situ belajarnya. Rodok nguloneh mlebu.
1: Eh, masa sampe meleror tebangane aku lho.
0: Inggone sampean maksudnya kan.
1: Lah iya.
0: Ngomong sampe.
1: No. Anda sebenarnya lebih tahu daripada saya nggonku dhewe iki.
0: Bagian sing ngetoki ya ini maksudnya. Ngetoki talent-talent ini.
1: Oh iya, iya. Anda anu ya Mas ya. PH ya.
0: Iya betul.
1: Production house ya.
0: Butuh talent yang seperti apa? Ngono.
1: Bahasane apa Mas? Bahasane sing ngono kuwi sing mengcover orang-orang yang mau ikut audisi ini
0: apa waduh, apa ya
1: jeneng? Agent.
0: Iya betul agent. Heeh. Agent-agentnya saya. Ya
1: buka agent-agent kayak ya agent.
0: Betul, agent. Agent untuk menaungi mereka-mereka yang butuh apa ya menyalurkan keahliannya tentakannya seperti betul, itu betul. Biar tidak apa muspro ya senengnya tidak terbuang sia-sia.
1: Oh, mas, berarti kan di sini macam-macam ya Mas ya enggak
0: macam-macam
1: tukang miso barang ya enak ya.
0: Eh gak enak nih gue.
1: Oke enak ya.
0: Ini soalnya sudah bawaan Mas.
1: Oh maksudnya. Gawan banyak ya.
0: Iya. Apa wis gawan biasanya ngono ya. Langsung biasanya tidak perlu diajari.
1: Tapi karena di siapa.
0: Mas gimana kabarnya sampean?
1: Sehat. Alhamdulillah.
0: Aja berapa bulan ya?
1: 7 bulan Mas.
0: 7 bulan.
1: Nggih.
0: Okay. Selahiran ya.
1: 7 months. Kuwi nek sing ono. Ayo. Iki leh kok gua asik aku Mas aku.
0: Iya iya.
1: Kita berbisnis tapi Anda berkegiatan terus loh ya. Oh, karena aku.
0: You know.
1: Heeh, ayo makane kuwi.
0: Selalu berkegiatan Mas
1: Tega. Sampean weh lu mungkin lu sedikit ekstra kegiatannya ya toh.
0: Ah betul.
1: Karena mungkin
0: turut-turut dalan maksudnya kan ya.
1: Yo selain kuwi nang omah barang.
0: Lah sampeyan nang apa ya yo prai ya toh.
1: Turu aku.
0: Rese-rese kan
1: ya padha. Ya toh. Aku ki dikonco Mas. Oh iya, awan ya tekon jenenge Mas Nopan. Ini mungkin kok mbok kan ruwone.
0: Wong ndi ki maksudnya?
1: Wong Gedongan. Gedongan ki di mana satu lho Mas.
0: Oh iya.
1: Mas Nopan sampeyan kerja kan HP toh. Boten Mas, duwe HP gadah, duwe IG gadah, duwe Facebook gadah, duwe TikTok gadahnya apa kanggo HP. Alah boten Mas, kula niki pokoke nek nang omah tok nyekel HP nonton si WA sing telepon mungkin kula bales nang omah. Sampe kerja kene HP nek wong repot bubu sampean piye? Kersane jawab wong omah. Wah. Anak muda lho.
0: Oh, anak muda. Tak kira wis menikah.
1: Sudah.
0: Oh, sudah menikah.
1: Beranak satu.
0: Heeh. Sing anak bojone kan.
1: Iya no. Tapi kan sing urun deh.
0: Iya.
1: Sampai kan sing urun sampai. Dia cuma sebagai wadah titip senjata.
0: Tapi gak bawa HP. Berarti kan HP-nya dikawa bojone.
1: Kemungkinan ngono. Iya, tapi kan anak muda sekarang iki suka nyekel HP, gak bermain media sosial, ora gimgiman, ya toh. Berbeda dengan Nur Cahyo dan Nanda.
0: Maksudnya usianya berapa? Sekitar bertiga.
1: Duh, karena Nur Cahyo sepupu Nur Cahyo, Mas.
0: Malah
1: iki sebongkoten. Dan sekarang dekat dengan seorang wanita yang semoga-moga jodoh no, Mas Oyi.
0: Nah, amin.
1: Untuk yang ada yang ini, kalau boleh diberitakan Nur Cahyo.
0: Waduh, ya,
1: iya.
0: Terus kegiatannya, maksudnya kontennya sampean kerja juga atau beda
1: Izo,
0: tempat?
1: Mas.
0: Cahanyar lagi, cahanyar.
1: Cahanyar. Tapi kan saya juga rata-rata tanda tanya, bocah sekarang sudah pegang gadget. Dia tidak bermedia sosial, tidak update berita setiap saat-setiap waktu kan beritanya kan macam-macam itu masuk.
0: Iya betul.
1: Sementara si Taiko gak, si Nur Cahyo karena sedang dimabuk asmara.
0: HP
1: Siti,
0: terus
1: Siti, video call.
0: Wah, langsung video call.
1: Si Taiko, Siti jalanan HP nge-game.
0: Lah sing gak gue HP?
1: Ya meneng wae Mas.
0: Mas apa jenis? Nopan ya Mas?
1: Nopan iya. Itu diem aja, berarti kok betah Anda sama jam-jaman di sini. Beraktivitas di sini kok tidak memegang gadget.
0: Berapa jam Mas? 8 jam atau 9 jam?
1: 8 jam Mas.
0: 8 jam ya.
1: Iya, 8 jam. Kok betah ngono lho Mas itu iki. Yo arang jago, bocah iki masih ya jeneng cahanya deh Mas ya, belum
0: masih
1: begitu
0: ulang anu membaur ya.
1: Belum begitu beradaptasi lah.
0: Iya, betul.
1: Kok tapi kok betah lho Mas kang gadget? Enek ternyata ada. Ada bocah seperti itu
0: di zaman sekarang. Dan hitungannya masih muda.
1: Ya pahmut nunggu ya, napa pemuda nunggu nih.
0: Di bawah kita ya badara.
1: Iya toh Mas. Wih karena Nur Cahyo saya sepuluh Nur Cahyo loh Mas.
0: 25, 23,
1: 22.
0: Yo saya rolikor ya.
1: Iya anak SJ.
0: Anak SJ rolikor tau.
1: Dulu perjodohannya itu adalah dia mengenal pasangan sekarang itu dijodohkan Mas.
0: Dijodohkan sama orang tuanya atau temennya atau
1: tamu. Orang tuanya.
0: Yo.
1: Tak tekoni bu jenih. Bian kenal itu mesti Mas kalau dijodoh nih lah Mbak Embian. Sekolah itu mendi teng pondok. Alhamdulillah.

0: Kayak tanpa oma nama Mas Wiji.
1: Lah bocah biyen mondokan apa bocah oma anae.
0: Sebenarnya rumahan Mas Novan ini. Bebas konten dhewe. Ya ampun, gak apa ya Mas.
1: Ora ngaruh nang rungokne.
0: Karena itu uniknya itu Mas, tidak bawa gadget wong aku enggak gadget ngalor ngidul lho. Kok nenek pengumuman apa?
1: Ora terima siji ya. Telu ya Bang Len.
0: Telu sing gak ketok tak selikne. Soalnya namanya. Fitnah.

0: salah.
1: Pasti zaman saiki saya enak seperti itu.
0: Ada, Mas.
1: Berarti tapi kan orang kecanduan kan gadget kan.
0: Terus saya ngene Mas, tak takoni Mas, sampean nang kegiatan apa? Ningali TV. Bayangno, anak muda zaman sekarang.
1: Sik seneng delok TV berarti.
0: Sampean mancing di walesan gak gadah, Mas. Kali niku nganggur to, Mas. Lah bapak sampean yo seneng mancing, seneng. Sama gak temen lupa Pak, mboten. Piye?
1: Dia gak tau mancing.
0: Ya mbiyen mancing sekarang mboten, Mas.
1: Sibuk dengan
0: setelah
1: istrinya.
0: Punya anak kecil kan tak kayak rong sasi tuh Mas anak itu.
1: Oh begitu.
0: Dia pengantin baru Mas. Nikah tahun 2025 awal. 2025 akhir dua anak. Jadi kan bapak muda.
1: Pahmud ya.
0: Bapak muda.
1: Bapak mutia.
0: Makanya tak kayak koni kok bucah nom-noman kok se slow living ini ya, aku ngono loh Mas.
1: Apakah duwe handphone memang
0: duwe
1: apa HP-nya satu buat berdua kan Mas teh Mas.
0: Enggak Mas, dia tinggal di counter ya buat ternyata.
1: Cak ning kene
0: iki. Iyo, jangan-jangan.
1: Iyo.
0: Ayo, siyo terus ning kene jajal tak piye ngono apa ya rapi aku.
1: Kita wah kayak masuk ning kene kita ya. Cari ngono kan. Okay. Ya, kan golek pengalaman ilmunya.
0: Betul, Mas.
1: Barangi kondi yo goleke, Mas.
0: Barang apa?
1: Kulane.
0: Ya.
1: Engko kan iso kulan dhewe, iso mungkin mau membuka usaha yang
0: kalau di tempat saya itu kulan masih di tempat saya, Mas. Enggak bisa langsung ke distributor kayak punya niatan untuk expand usahanya ya. Selain counter mungkin dia mau buka usaha seperti di tempat saya mungkin.
1: Oh iya, berarti ya jadi di usaha ya.
0: Punya
1: masih
0: pengen
1: masih
0: istrinya ya iso nggae jajan tapi kue kering, bukan kue basah. Udah dengan my wife kan kue basah.
1: Dan juga kue kering bisa lah ya. Kue kering yang
0: itu bisa. Biasanya nih arek acara apa Mas Idul Fitri nang nggae kering, kue kering untuk kue di toplesi terus didol ngono. Seperti itu, tapi ya ya delok keluarganya sih biasa humble no maksudnya ki sederhana
1: slow living ya.
0: Slow living banget lo lo. Penampilannya yo yo yo biasa.
1: Ya kayak wong-wong
0: pada umumnya ngono lo.
1: Maksudnya tidak terlihat seperti
0: tidak
1: orang
0: mencolok ngono gak Mas.
1: Yang terlihat asing ngono maksudnya Mas.
0: Oh gak.
1: Tapi wong di teko ning kene kita wasing wong di ya ngono.
0: Lah yo.
1: Kan biasanya dia melihat orang kan seperti itu kan.
0: Lah yo.
1: Ki wong di. Wah, ki wong kon di iki jane.
0: Kalau kayak kamu tuh gua.
1: Ah, iya. Wong di iki maksudnya ya.
0: Iya, tapi ya itu mah unik
1: maksudnya ya. Maksudnya biasa, maksudnya penampilannya kayak oyo
0: mungkin
1: biasa ya.
0: Ada teman jenis seperti itu ada? Kayaknya mesti nih, mesti modern kabeh ya kan. Kecut nek gak telu malah papat ora limo gitu.
1: Aku malah gak tau gawe
0: sih. Kadang dijelik ning sorcok barang gitu.
1: Selundupan berarti.
0: Ben gak ngerti. Seneng omah.
1: Aku ora gowo ya Mas.
0: Ora gowo aku Mas.
1: Padha kaya Mas Nopan
0: gitu. Eh halah.
1: Kalau cekelan HP saiki.
0: Wis, kan percaya dedang ning budi supaya HP-ne ganti.
1: Gak tau cekelan mau kayak jan
0: ya. Iya. Ayo raro ya nih.
1: Biar setahun ya.
0: Jangan nih kue. Apakah yang terjadi?
1: Penuh dengan anu kejutan maksudnya.
0: Iya. Oke, iya Mas, kalau dedek yang ngono di baski apa kesibukan kita masing-masing ya kan? Atau ada banyak kesibukan yang luar biasa. Nek ngomong aku iman-iman tine dino Selasa sing wengi iki kan khusus
1: orang-orang yang anu ya punya
0: bukan reguler Mas
1: Pak. Iya.
0: Rasa iki
1: VIP
0: berarti. Eksklusif.
1: Dua.
0: Eh arek ngedol iman.
1: Heeh.
0: Ning kene petang jam karo ning kono sak jam. Wah, akeh nek kok.
1: Mana kan?
0: Iya.

0: Kan sak jam rong jam itu.
1: Iya, paling rong jam.
0: Dibandingnya ada petang jam ini, soal petang jam yang piro lo mas.
1: Makanya emang harus mengecolnya.
0: Makanya kue.
1: Nah, Senin kosong jamnya.
0: Senin kosong. Selasa pun sebenarnya karena perubahan jadwal ADW jadi single factor ya kan. Sebenarnya Selasa pagi.
1: Iya.
0: Wes jane mas. Tapi ini kembali ke setelan awal, beliau Selasa ya pagi nggak bisa.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iki Selasa kan, toh.
0: Selasa malam ya nggak bisa. Selasa malam.
1: Oke. Okay. Karena malam ada
0: eksklusif kan?
1: Eksklusif ya mau ya. Yang harus beliau selesaikan.
0: Eksklusif pejabat-pejabat yang merelakan iya, waktunya gitu untuk bisa istilahnya
1: belajar
0: ilmu dari beliau.
1: Weh, ilmu kanuragan ya.
0: Ya, dengan bayaran tidak murah ya.
1: Cuma 1-2 jam.
0: Iya.
1: Ya kuwi mau, ilmu itu mahal.
0: Mahal.
1: Mahal ya.
0: Makanya kadang enek wong sing gak mulyani ilmu niku kadang aku yo padha ngelus dodo Mas. Contohnya ngene Mas. Yo kita gak istilahnya gak jual beli ya Mas yo. Kita itu sebagai seorang entertainer kita diundang wong pemene. Terus kita terus mulih-mulih, "Matur suwun nggih Mas." Anu atau suwun atas bantuannya itu perasaannya sampean piye? Padahal itu kan kita itu punya ilmu yang setiap orang mungkin
1: tidak
0: tahu
1: punya.
0: Itu dan tidak bisa apa ya Mas ya, menguasainya kan Mas Yudi, ya kan?
1: Tidak semua orang bisa melakukannya.
0: Betul, nah itu loh kadang itu. Nah Mas Yudi, saya yakin ilmunya dimuliakan oleh para muridnya karena ya kuwi kayak eksklusif ya loh Mas.
1: Eksklusif
0: dan eksklusif
1: hanya loh. Ada di saluran.
0: Apa
1: sempat jenenge?
0: Yoga Serai Studio.
1: Oh iya betul. Akun YouTube-nya.
0: Kayak itu pun kan seatnya terbatas loh Mas.
1: Hanya untuk berapa
0: kuota orang? Iya kuotanya iya, terbatas. Luar biasa sih. Dia
1: betul,
0: time-timenya
1: betul.
0: Beliau di jam ini
1: loh.
0: Time-timenya
1: ya, jam ini pokoknya
0: ngurung digawani jajan gawani ngombe. Jadi beliau itu semakin melemu Mas. Bukan semakin slim ramping bukan semakin lama semakin melemu
1: semakin mengembang ya malah.
0: Betul mengembang.
1: Ada pelatih kok malah seperti ini you know?
0: Makanya gue ya.
1: Waduh.
0: Kayak ngomongnya percaya awiran ya. Wampum menoh, pakis kakinya itu loh bisa menghipnotis orang-orang yang ada itu Mas.
1: Betul.
0: Para muridnya untuk selalu setia.
1: Betul.
0: Selalu belajar kepada beliaunya.
1: Selalu datang setiap apa jenenge kelas-kelasnya.
0: Betul,
1: ya
0: betul.
1: Ya toh. Kan mesti naik kelas-kelasnya setiap hari apa sampai hari apa jamnya ini.
0: Sampai beliau ikut yang menentukan kelas jamnya itu sing eksklusif loh. Sampai dia ikut. Lagi apa gadget apa yang ngarep kuwi?
1: Iki keyboard ta.
0: Keyboard.
1: Ini iki dipani iki Mas.
0: Dagangan
1: iki dagangan.
0: Aduh.
1: Iki kan nggawa terus kon ngedol Mas iki.
0: Aduh.
1: Kata taune masih sing jual beli HP kae. Sik jualan ora wong e Mas iki.
0: Sidi.
1: Ya sing mburi. Sik bergeliat kok gak Mas iki.
0: Dinyang murah Mas.
1: Anu sosial medianya beliau
0: sekarang.
1: Oh, bener ya. Kayak bengi
0: telok
1: is.
0: Live
1: terus ya, iya.
0: Live kayak iki anu sedi live sih dibahas sih masalah apa ya, Mas?
1: Masalah
0: berat. Berat itu ya.
1: Iya.
0: Lah
1: iya. Pengen ngrone berat Mas masalahnya.
0: Aku ngono to anu.
1: Wis, mikir negara iki aku yang ngono.
0: Lah iya.
1: Wah, negara kok koyo ngene.
0: Iya ngono. Sedi ya dilalah iki yo dia mendapatkan sikel yang tepat loh.
1: Omongan masalah masa depan negara kita ya,
0: iya, jalan
1: wow, ini
0: ya deh, kontennya siapa Mas? Rocky Gerung.

0: Kayak sih neng Pati ya buat jenengnya.
1: Okay.
0: Neng Pati ya. Anu. Husen ya. Mirip ya memang sebenarnya.
1: Husen. Sekarang kan neng panglima neng Pati anu wi Mas Ali wi. Mm-hmm. Terus itu neng jeneng siapa Mas? Aku lali kok. Lala nah. Sopo Pak Sopo.
0: Sing kenal ku yo. Sing terkenal kan ya Husen wi yang.
1: Pak Botok wi.
0: Oh Pak.
1: Nah ya tau Pak panglima Pati wi. Terus Pak panglima Pati Mas Ali kuwi karo Pak Botok kuwi lah kuwi lho maksudku.
0: Masalah ning sosial media kan biasanya yang muncul itu.
1: Nggih.
0: Dan saya tidak paham mesti sing sendiri salah ki endi yo
1: mesti. Betul, jamu Mas Dede ngene. Kowe anu ngerti, saya iku dadi wong sing julid gaene menghujat, sapa ngerti awakmu berapa tahun lagi dadi Wati Impres.
0: Juga apa jenenge fasilitas yang memuaskan
1: level menteri loh Mas.
0: Iya toh
1: makane
0: prayo langsung tergiur
1: lah makane kuwi
0: ah kelasku tak tutup ae lah
1: Parkui kan oleh pensiun Mas.
0: Iya kan karena pensiunan bisa lah ah apa ide ngono ya
1: piye
0: menghujat terus
1: ya dia kan gak menghujat deh berarti.
0: Iya.
1: Terus menghujat Nopan, Nur Cahyo,
0: menghujat
1: Nanda, Mas Odada,
0: menghujat yang punya kekuasaan
1: siapa?
0: Eh?
1: Anu kembaranmu ya diucap ya.

0: Jawa Barat patut to, Mas. Tamu tak slemak klambine ngono. Sampeyan klambine kuwi ngono, masak sepedaan gowes no.
1: Wah. Atas dadi wakil lagi ya.
0: Pak Wali, yo gak no bela PLT kok belum bisa ngangkat wakil.
1: Oh iya ya, cuman PLT ya.
0: Lah iya.
1: Ya paling gak jadi wakilnya lah. Wakilnya pribadi ngono maksudnya.
0: Aspri ngono ya.
1: Yo,
0: Kok bingung lho, lagi sendiri sing asri sing ora iki.
1: Ya sampe ana ta. Wes sih, selanjutnya mantan programnya dalam urip.

0: モドゥーラブ。
1: Bentar deh, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
6: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
7: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
4: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
8: Mode Ratu. Mode Ratu.

0: Tapi wonten program dalam buri dalam nikah, kita sing WA kayaknya apa terah gak iso di WA nomor moderator saya.
1: Sakit mas.
0: Aku kira-kira bilang buka gak iso mas.
1: Niki
0: apa perlu ini yo?
1: Perlu ilmu khusus.
0: Iya, sampai entol sih iso buka. Iya ini lu gak iso.
1: Sing sana tahu kan ya aku.
0: Sampai tukang buka-buka ya?
1: Iya mas, spesialis.
0: Maksudnya buka iki kan spesialis.
1: Spesialis buka dalam.
0: Iya.
1: Dan lain-lain.
0: Yang susah-susah dibuka.
1: Iya. Aku bisa buka.
0: Serahkan ke Mas Mukti. Ceng Nelly sugeng dalu.
1: Bergabung ya, Mas.
0: Ya, alhamdulillah bergabung. Lagu ini negara angin.
1: Sementing orang ngelok ini ember.
0: Ember. Yang dikatakan ember itu Anda berdua. Wong loro iki pancen ember kan.
1: Heeh. Lha mboten.
0: Soale kan sing paham kan mase sing sitoke.
1: Nggih.
0: Ya, Mas Odada ta sing paham.
1: Nek kula niku juragan nek sing aku ember iku Mas Odada. Genah niku.
0: Aku sing bagian ngeterne.
1: Murid ya.
0: Bener. Salam ikatar saya pamidangan radio moderato. Agang Mas Mukti kali Mas Seri Sugeng Ayah Gati Matur Suwun.
1: Kok ngerti nek kita berdua?
0: Suasane
1: wong iki tebak-tebak, tebak-tebak buah manggis lho Mas.
0: Berarti iki ngrungokne tenan Mas.
1: Oh iya iya iya. Ngrungokne ya. Enggak salah tebak ngono ya.
0: Iya betul sekali. Mas yang ada di Jiwan, Mas Adit.
1: Sama nama tapi beda anu ya, beda cerita.
0: Betul. Request lagune Negara Angin
1: yo
0: an.
1: Lho kok padha ya Mas?
0: Salam kagem semua semuanya, semoga sehat selalu.
1: Nah, iki masih iki, masih sing ngomong negara iki ya iki.
0: Oh iya.
1: Iki iki sing ngomong ya iki. Iya. Lah sing ngomong padahal sing cak ngomong ya ra

0: And then
1: bagian pengamanan apa bagian sing liyane iki Mas Teh?
2: Bagian anu makanan.
1: Tenanan iki.
2: Lah iya.
1: Nyala bagian apa iki Mas?
2: Anu, beliau dari Wanti Press kan Daniel.
1: Viral kan biasanya gampang ya, untuk dilirik sama.
2: Jadi dia punya pengaruh ya Mas ya.
1: Betul.
2: Influencer lah.
1: Nek wong kan dipengaruh, sorone gampang untuk diikuti sama orang lain kan seperti itu. Ngerti-ngerti ciduk dengan dia.
2: Ciduk jemput paksa.
1: Ngerti-ngerti terus berubah isan. Muncul-muncul berubah kan ngono ta
2: ya. Ya semakin kota kah. Pokoknya omongan ini berbau politik lah. Dan berpetuk no. Daerah ini merah jenderal. Aduh.
1: Wes.
2: Iya, wes. Aduh.
1: Nek biru bingung malam ya.
2: Iya,
1: ya tetap abang lah.
2: Napa pun tanggung, Mas.

0: Oh alah, soal nemen.
1: Saya orang saya mari malah saya nemen.
0: Tapi saya suka mas pembahasan beliau di media sosial ini seneng kan?
1: Di live-nya ya.
0: Iya,
1: di live-nya. Padahal live-nya beliau selalu ini loh, energik.
0: Betul.
1: Dan selalu
0: nengkirnya jangan di tempat sono. Live-nya ini pas manawan nunggu lo. Makan siang lah, lunch nunggu lo.
1: Oh, live-nya. Ngerti gua live-nya pas nengkirnya tok ya aku tidak pernah mengikuti.
0: Nengkirnya aku mengikuti ya nengkir.
1: Goreng mengikuti.
0: Tahu-tahu aku tapi kan juga dewi kan.
1: Kripik omongane ngono tok ning
0: kene. Mas, kon juga misalkan anu kripik crispy apa Mas?
1: Tela.
0: Sistanya apa ya?
1: Pisang.
0: Bukan satunya Mas. Kripik crispy anu
1: terong.
0: Bukan. Apa? Jengkol.
1: Kol nek kepala pendem.
0: Iya itu. Iku wi, ki baju ku nopo? Apa Mas? Duku dhewe tapi aku gak iso ngerteni.
1: Weh,
0: kripik crispy anu,
1: jengkol.
0: Jengkol. Masyaallah aku
1: lho. Jengkole berarti ya omba-omba ya.
0: Eh?
1: Mesti kan dipenyet omba-omba ngono kae.
0: Iya.
1: Dadi agak melebar dari ukurannya. Yo,
0: agak melebar dari.
1: Dan lebih tipis kan
0: ngono. Pada umumnya nggih. Piye rasane wis tau Mbak cukup dhewe enggak kamu terus Mas.
1: Ya rasane kan nenek sing balado.
0: Nggih Mas, rasa-rasa kita panggang ngono.
1: Original kan ngono ya.
0: Nek ngene blok kan ngene pusatnya Mas Tanahan. Yo.
1: Lihat lagi lihat pusat ekonomi Madiun ya. Wah.
0: Strategis kok.
1: Dobongi kok e.
0: Jujuk-jujuk ngono wis Madiun, wis blonjo, entek pira totalan ya to.
1: Ya ning kok padha ngidul ya to, jalan-jalan.
0: Makane kuwi.
1: Mulih blonjo.
0: Wah. Blonjo. Piye?
1: Iya
0: kan. Karena kan kehidupannya dia slow living santai itu Mas. Pokok isu arbudal live ku ning jam siang makan siang nang live
1: gitu.
0: Live neh.
1: Bariki live. Benar.
0: Lagi lebar, segoro nih hamil ini ngomong ya,
1: bahasa ini sing abot-abot nih hamil ini
0: berat
1: disan masalah terus, ekonomi dan politik
0: ekonomi, terus ini ada shuffle nih pora kira-kira ngomong kuih mas, gitu pasti
1: tanya menteri-menteri yang dilantik kan
0: betul, kok kira-kira dari Madiun kena semua wakili pora ngomong
1: gitu. Wah, kita ini gak penting ya mungkin. Penting gak ya? Biasanya enggak lagi dilirik ya.
0: Ngono, lan jualan terus kayak tulisan sing anu sangar ngono
1: ya. Heeh. Telanjang dada anu ya.
0: Heeh, telanjang bulat lho.
1: Oh, enggak. Ngomalan ya.
0: Walah, kuwi pitik do kumpul kabeh, Mas.
1: Apa anaknya ngono, Mas?
0: Iya, iya.
1: Kayak ngerti.
0: Ya ya, kayak bayangne. Kayak bayangne.
1: Ya. Coba bayangne Mas ya.
0: Wong Pak Purnomo sing menutup akune kok ya to Mas. Heeh. Akane ora daftar wis gak iso.
1: Ya kenapa ditutup ya?
0: Ya itu tadi Mas.
1: Karena banyak orang yang apa tidak suka.
0: Tidak suka siji, dua dari jelas pajak, bahasanya setiap AdSense yang didapatkan dari channel YouTube-nya. Itu sebenarnya digunakan untuk apa kan genar Pak Purnomo Mas ya. Bukan korupsi untuk kegiatan-kegiatan penimbunan, kegiatan-kegiatan ilegal dan sebagainya kan bot.
1: Bahkan itu masih kurang.
0: Kurang sih mbok ya beliaunya ngono
1: lho. Adsense-nya kan pernah di-share ya nek enggak salah. Pendapatannya 15-an.
0: Lah belasan juta lah.
1: Bukan ya, masih belasan.
0: Belum kerana puluhan juta
1: atau ratusan
0: juta belum.
1: Betul. Subscribe-nya kan masih standar lah.
0: Betul betul betul.
1: Mesti yo.
0: Itulah negara Konoha ya Mas. Gimana setiap hal yang sifatnya itu bersifat komersil langsung diparani.
1: Langsung dikai pajak.
0: Betul. Kayak masih sesuai yang terkenal oleh pajak kowe.
1: Kira-kira yang ngono ya sesuai ya. Di sini kok dikai pajak beliau terang.
0: Ngerum berapa live pirang-pirang jam. Komersil ya
1: kan. Buh dari yang lain ya, ra ngerti. Ada penawaran yang lain.
0: Betul, betul. Heeh. Kok beliau yang satunya konser ade kan dan ambassador ya Mas ya.
1: Betul.
0: Di beliau kan tak omong influencer dan influencer. Beliau terkenal di media sosial tapi dengan sifatnya yang seperti itu, humble seperti itu ya, ya orang kalau beliau tidak memperkenalkan diri, enggak tahu. Mm-hmm. Masih yang saat itu.
1: Yang berumur ya.
0: Kok yang berumur? Yang sudah sepuh. Itu hanyalah angka di jarene ngono.
1: Heeh.
0: Jiwa dan semangat tetap muda. Tapi
1: tapi apa?
0: Pada empene bar komongkrang kuwi, Mas. Kene abuh.
1: Waduh.
0: Sukunya beliau itu abuh karena ada penimbunan cairan. Karena beliau itu punya kegiatan yang melebihi secara umum usianya.
1: Di usianya.
0: Tapi dari pihak kesehatan menyatakan tidak masalah, nanti akan sembuh dengan sendirinya, tapi butuh proses, Mas.
1: Oh, tapi kan masih tetap bisa melakukan kegiatannya. Si,
0: betul. Aku arek ngomong, "Oh, sepuh no joya, gak wani."
1: Simpel-simpel baik. Ngono ya maksudnya.

0: Zaman itu terlalu gratis ya aja lah.
1: Aja. Kalau jual online wae itu. Karena ada yang melu live langsung. Waduh. Sedak kuat maksudnya
0: dia gratis.
1: Akses pemain kan, aduh.
0: Wes jarum kabeh bisa.
1: Mungkin di kamar mandi.
0: Iya, wes kemar ya. Sendi-sendinya.
1: Masa tuh mah?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Kan kono kok kan. Kan jarang berolahraga. Paling ya nggur jalan-jalan ngono tok to.
1: Sudah kegiatan sampean ki apa nek pagi?
0: Hah?
1: Jalan-jalan, menemani, menemani jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
1: Sis, berapa lama? Setengah jam, sak jam?
0: Setengah jam paling.
1: Alah nek arep mesti terus bali neng ngono.
0: Iya, bolak-balik. Bolak-balik tapi arep 1000
1: kok. Beh, kok itu ngono.
0: Iya. 1000 ya bisa. Gur limang langkah mas bisa lihat.
1: Bilang baleng-baleng gue motor langsung
0: ya. Dia melaku-melaku gini.
1: Nah, iso.
0: Terus kegiatan yang lain nanti berkegiatan seperti biasanya.
1: Oh, gitu ya mas ya. Masih di tempat yang lama atau masih pindah?
0: Sekarang mau pindah.
1: Jadi BM.
0: Kira-kira seperti itulah.
1: Friends manager. Kayak aku dengan Pak Rio. Aku ceritanya mas, aku seneng cerita masalah awam ini.
0: Buat anu ya, buat inspirasi.
1: Ada beliau Pak Rio, asli namanya. Pak Rio itu adalah dilihat dulu titelnya IR mas.
0: Rio Adi Permana.
1: Bukan.
0: Oh itu ya, tak kira Rio.
1: Pak Rio ini kalau saya boleh tidak. Oh, mohon maaf sebelumnya, Pak Rino masih ada hubungan saudara dengan artis terkenal. Dengan
0: artis terkenal ibu kota dengan, atau
1: ibu kota lokal, dengan Mbak Maya. Maya S itu loh
0: mas. S ya. S Poteng.
1: S Tianti. Yo, oke. Dia kemarin kan dia luar biasa mas. Beliau itu walaupun sudah sepuh tapi masih tetap punya kinerja atau punya etos kerja yang tinggi. Kemarin nawani apa mas? Evi portable gue lah mas Uhi. Evi portable, terus yang dengan aku kono awan loh.
0: Berarti turut dalan ya?
1: Iya. Iyo, panggah no. Dia kan dijanjikan oleh seseorang yang katanya itu adik dari seorang penguasa.
0: Wes.
1: Di negeri
0: Konoha.
1: Iyo. Kalau nanti berhasil sukses. Bisa memasarkan dan punya pelanggan yang banyak, suatu saat dia akan diangkat menjadi BM, Brands Manager.
0: Wos
1: tak tekoni, produknya nopo, pak. Wah, golek browser banget. Jenengan iku lho, arep mau gak ngerti produk nolet. Oh iya, don ngenyek mi ya, weh. Sebagai seorang sales, kudu ini kan mengetahui produk knowledge, mengetahui tentang produknya.
0: Betul.
1: Belum memegang browser, tapi sudah bisa menjelaskan sampai SC, produknya seperti apa.
0: Tapi nggak ngerti produknya jenisnya apa?
1: Portable 2 bulan gratis, bayarnya 1.000 mas.
0: Minusnya beliau, promonya.
1: Iya atau? Seperti itu. Minusnya seperti itu. Donyek mie, jenengan kita tau-tau gak ngerti produknya. Ini seberapa besar produknya, kira-kira sak mini masak radio gitu loh. Yuh, alah kalau kira-kira.
0: Berarti anda belum tahu bentuknya.
1: Anu, aku tau bonus. Tau bonus supervisor ku mas, tak cari nih. Aduh, kalau menjenengan, kalau misalkan supervisor itu memang benar-benar punya etikat baik untuk menjadikan jenengan sebagai rekrutan salesman dan nanti bisa jadi BM. Harusnya produk knowledge, produk efisien kuwi digawa nggo conto.
0: Jenenge apa My Air?
1: Hah?
0: My Air jenenge.
1: Kemungkinan.
0: Dari anu.
1: Iya tuh Mas ya. Iya kan?
0: Promotor pemasaran.
1: Heeh,
0: ya memang seperti itu.
1: Betul.
0: Dan dan memang tidak terikat sih. Fleksibel waktunya.
1: Betul. Kan dek ngomong iki ide ini salah satu adik penguasa. Wah, milo toh pak. Lah, kui mas ngomong ngalor gitu ngalor gitu tak kui. Ya mesti nih tak kui mesti nih donyek milo. Donyek milo. Aku ini insinyur lah. Sini tak dereng ini. Aku sampai insinyur. Aku prof hasil. Wah.

0: Wah, tapi bener Mas, Pak Rio ini senior teknik dulu. Oh. Dia pernah kerja di salah satu toko kondisi mobil, memang teknik ya Mas ya. Uh-huh. Dan kemudian keluar, resign untuk lebih fokus pada keluarganya. Kalau Sentak Dere ini kan Prof. HC KH titik titik titik Mas.
1: SPD
0: Gak no.
1: SSSSS
0: SAG Sajana Alam Goib.
1: Dikle 2 apa orang
0: lagi Prof. HC KH Sopo no.
1: Profesor Kiai Haji.
0: Ayo, harus kau kan? Asyik ya, iya toh.
1: Betul ya.
0: Mesti tahu kan ini pesan Ben. Pak Elo baru ini podo cowok. Cak aku mau menang remok nih.
1: Berarti nyambung no kan ya.
0: Betul. Tapi yang luar biasanya beliau punya anak yang sangat religius Mas.
1: Si jenengi
0: Pak Rio ini.
1: Pak Rio gimau.
0: Jenengi Digdoyo.
1: Waduh.
0: Digdoyo Heaven Anu Mas. Siapa?
1: Jenengnya berat men ya.
0: Dengan Digdoyo Heaven dengan apa Rizda, Rizda.
1: Wah.
0: Rizki dari Allah.
1: Wih.
0: Senengnya apa Mas? Aku sampai apal karena saya itu kalau jeneng yang unik terkesan dan tak apal nih. Pak Rio punya anak jenenge Digdoyo Heaven Rizda.
1: Walah.
0: Heaven itu surga, Digdoyo itu kan kekuatan yang luar biasa. Rizda itu ternyata, nopo pak kok singkat Rizda, rezeki dari Allah mas. La ilaha illallah. Berarti saya kelingan langsung kepada almarhum Fidi Aldiano mas. Aldiano itu alhamdulillah akhirnya dia nongol. Oh ala akronim ternyata mas.
1: Aldiano,
0: sampai seorang putar jeneng nih Rizda ya, rezeki dari Allah. Kalau Aldiano ya, Rizda. Sampai kemudian seperti itu Pak Rio. Iya mas, tak jelas kata Pak Rio, Rio asli mas. Zaman bien loh. Mungkin karena keluarganya ya mas yo.
1: Silsilah dari keluarganya.
0: Emang ada terah, makanya jenengnya ampuh itu. Pada waktu itu uang tuanya suge-suge uang sak Madiun mas.
1: Itu. Pada waktu zaman dulu ya. Karena memang ada perubahan ya.
0: Betul.
1: Roda terus berputar. Makanya nek wis dhuwur iki aja lali lasen. Beneng dhuwur terus.
0: Heeh, diras mubeng sing kenceng ya ta.
1: Beneng keter
0: ya.
1: Ben tetep ning kono ae. Masae sing ngelas kuwi kadang angel golekane
0: kan. Betul. Nah, itu loh. Kadang itu untuk mengunci suatu posisi kan juga angel ya mas.
1: Betul.
0: Makanya kan seperti itu. Itu cita-citanya kan banyak orang yang warna no mas, moro gitu senang no.
1: Yuswane pinter nih gua.
0: Siapa?
1: Pak Rio nih gua.
0: Pak Rio itu sekitar
1: 50-an
0: 50 tahun lebih mas, hampir 60.
1: Masih semangat.
0: Masih semangat. Sepeda no mas. Masih pakai mountain bike.
1: Ontel.
0: Yes. Kemana-mana.
1: Kemana-mana.
0: Di kemana-mana.
1: Kok jangan-jangan aku pernah melihat beliau?
0: Pernah, mesti. Pakaiannya wongnya religius. Gawa tas backpacker kui. Pakai mountain bike. Kayak tokonya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wis ngomong-ngomong sik aku mau weneng
1: ngene. Anu ya, seperti beliau seperti berada di dalam sebuah acara besar.
0: Forum. Anu penceramah. Mau suasana.
1: Kira-kira yang ngono pikirannya seperti itu.
0: Saya tuh setiap hari Mas Uhi menemui banyak orang dengan karakter berbeda dan ada beberapa yang unik.
1: Dan kebanyakan unik.
0: Unik.
1: Jarang gak unik ya Mas.
0: Enak nih tekono. Assalamualaikum. Aku ge bar ngene anu. Gune para wali lah. Kiroki aku oleh peralaman pito. Waduh. Mbak, engko ki anu. Kepemimpinane Pak Presiden digoyang karo iki-iki kene baten aku Mas. Aku ngono.
1: Anu ya, wis dalam ngono.
0: Aku bar ki arek ning Gunung Lawu, bar ku ning Alas Ketonggo. Wes aku ngono masyaallah. Ngono lah kaula wala kuat.
1: Ya, kok ning Alas Tenggo atau kok? Hah? Anu apa nih apa yang ngelas?
0: dia punya ritual khusus Mas Mima. Itu real sih, tak cerita nih gini, acara ini real Mas Mima. Itu semua bisa Anda jumpai nih.
1: Wah,
0: kalau Anda beruntung bisa ketemu di seputaran alun-alun Kota Madiun. Tapi mesti jam saya Mas, jam pagi siang mesti. Karena jam sore itu jamnya Bu E kayaknya sing wani moro.
1: Ya yo sampai jam siang kan.
0: Iya, jam 1 siang sampai sore jam 5 Bu E sing joko.
1: Oh, gantine. Nek wayahe Bu E wis kaya
0: sing ndak ada yang berani.
1: Tidak ada yang berani datang.
0: Nih, kayak tak dereki sing Prof HCKH nggih wani Mas berani.
1: Soalnya beliau anu welcome.
0: Welcome, humble.
1: Ya toh. Kepada orang-orang baru yang datang ke situ.
0: CEO
1: ngono kuwi. Heeh. Enek sing ngaku CEO bareng ya nek.
0: Enek Mas. Enek Mas. Enek sing tak sampean kampusan kae apa?
1: Oh iya, kan CEO ya. CEO aku dengan ya.
0: Mangke kalau tembas nih A sampai Z gitu toh, dengan nominal yang fantastis.
1: Dengan apa yang sudah dua kali lipat dengan apa yang sudah Anda keluarkan.
0: Nah. Wah.
1: Jangan mending tenang ya.
0: Tenang Mas, itu belajar dari orang-orang yang datang itu memang orang-orang itu ternyata punya latar belakang dan karakteristik yang unik-unik.
1: Berbeda-beda ya.
0: Berbeda-beda.
1: Apa memang negara ini yang saya berdiri ya? Yeah. Dunia semakin sepuh akhirnya banyak orang yang
0: kalau panjang aneh-aneh juga aneh, sama ya. Tuh Mas. Kalau jenengan dari apa ya pekerja lapangan kan mungkin banyak menemui orang-orang dengan karakter yang unik-unik juga mungkin loh ya.
1: Aneh-aneh juga. Mungkin malah ya.
0: Kalau saya itu kan wong moro Mas, bukan saya door to door apa saya ketemu di lapangan
1: orang
0: kan
1: ya.
0: Orang datang soalnya. Orang datang dengan berbagai macam keluhan, enek sing misalkan konco suwi kewenal suwi bapaknya wonten Mas dan akhirnya dengan wah ini ibu kangen, ibu kangen itu tanda kutip Mas. Ibu kangen tanda kutip mulai ini mesti Mas lung
1: jaluk
0: ya bu, jangan gitu bahasanya anu
1: apa ya anu teles-telesan
0: apa ya
1: konsumsi uang transport.
0: Yo, selwe sih di sepuh Mas. Di sepuh sih di kau kan kenalnya dari dulu ya Mas yo. Fakul, pensiunis kak Fakul, ngejak anak Erono alasannya, anu ibu kangen ya. Best yang mana?
1: Kangen sing piye ki maksudnya?
0: Kan maksudnya ketemu lu udah lama gak ketemu kan banyak tuh Mas. Awangnya alasan apapun. Iki.
1: Dengan banyak alasan nih Mas. Maksudnya kan zaman sekarang kok ya enek orang yang datang ke dengan alasan-alasan yang mungkin sebenarnya kan
0: enek Mas.
1: Alasan-alasan yang klasik kan ngono ya. Maksudnya nah, kita sudah pernah mendengar itulah ngono ya.
0: Biasanya itu hari Kamis, Rabu dan Kamis itu ada kunjungan tertentu setiap minggunya itu ada. Wong-wongane
1: ki orang wonge-wonge kuwi-kuwi ae Mas.
0: Assalamualaikum Mbak Haji.
1: Ndulah tukim ning ndi wae.
0: Oke Mas ngotak karep semono sing tak deres paham.
1: Oh.
0: Buka seloran shred ngene to.
1: Pilihne sing ndi ngono.
0: Ah, pilihne terus. Terus wis ta, mesti lari.
1: Tapi setiap Jumat memberi ini ya Mas. Apa jeneng? Jumat berkah.
0: Siapa?
1: Ngene jenengan.
0: Saya masih dapat Mas malah.
1: Eh?
0: Malah oleh
1: ya.
0: Pasteri Mas.
1: Pasti kan biasanya kan ada orang-orang ya. Yang memang sengaja untuk mendatangkan orang-orang tersebut.
0: Betul.
1: Biasanya kan yang lor kono ya nek.
0: Nggih.
1: Di hari-hari tertentu, kayak hari Jumat tok ya, biasanya ning hari apa?
0: Nek aku jeneng Jumat itu malah oleh. Jumat berkah Mas malahan. Enak sing ngeteri.
1: Mesti iyalah ya, bersiap tamas deh.
0: Insyaallah.
1: Kan enak sing ngantri di sana. Nggih. Terus di jalan Bali oh, biasanya ya, aneh.
0: Aku lagi terin. Mas Muku. Nggih Mas, napa? Mas berkah, siap. Cak piro? Cak papat. Papat ke 6 toh. Aku loro ya toh.
1: Biasanya kan mereka mungkin terkoordinir ya.
0: Betul.
1: Di hari-hari tertentu Mas.
0: Nggih Mas.
1: Kau ngerti kan mesti di hari ini di sana.
0: Heeh, jadwal kono ngene
1: Mas. Hari ini neng kono lho nggone ngono kan ya.
0: Betul.
1: Kan lupa. Kan di hari-hari biasa enggak ada.
0: Nggih betul.
1: Mereka Mas. Kemana? Larinya berarti kan tidak di sini.
0: Oke.
1: Mungkin bisa di luar.
0: Mungkin punya schedule ya Mas ya. Jadi waiting list mungkin schedule mereka yang ngelane dhewe lho.
1: Senin neng Ponorogo mungkin ya sampai dino Selasa ono lah ya.
0: Ponorogo Kamis neng ndi? Khusus Jumat neng Madiun ya,
1: Mas. Khusus Jumat Madiun.
0: Sabtu minggu healing.
1: Weekend deh, weekend mesti ya.
0: Weekend ya pangga. Yo golek ya neng.
1: Iya. Golek sapi ngene kok ya. Dan sangu ki ngono ya. Ya, nih, kan.
0: Tapi memang inilah yang terjadi di sekitar kita loh, Mas. Kita enggak menutup apa ya, Mas, ya fakta yang terjadi di masyarakat kita masih banyak saudara-saudara kita yang seperti itu.
1: Betul. Apalagi saiki semakin terasa berat dan sulit ya.
0: Saya itu, Mas, perang-perang suwe Mas Sas iki sepi, Mas, tenan real lah, Pak. Enggak piye-piye memang.
1: Berapa bulan ini ya,
0: Mas? Nggih, betul. Jadi kadang ya piye meh karena keadaan, Mas. Kita itu misalkan barang pepak tapi sing tuku sing kulak kene, Mas, arep yenah.
1: Sepi katanya. Sepi. Barang... Tapi kan tanggung jawab pemilik kan masih
0: betul.
1: Sepenuhnya.
0: Gitu.
1: Mungkin kudu apa ya? Menghargailah. Yeah. Beliau yang masih bisa menampung Anda-anda yang mungkin se butuh gawean.
0: Betul.
1: Aja kok akhirnya apa biasanya kan wong anu ya. Ngomong neng kono bayar unggur semini tok ngono ya. Malah menjelek-jelekan.
0: Oh, enggak boleh.
1: Nah, enggak boleh kan.
0: Karena itu padahal ada meludah di sumur kita sendiri.
1: Nah. Boitoni ya bisa.
0: Elek ditoni.
1: Ah,
0: akhirnya ya. Ngono kuwi.
1: Betul.
0: Jangan sampai terjadi.
1: Sedikit banyaknya ya silakan disyukuri ya.
0: Jee.
1: Ya iso disyukuri wae mesti kan.
0: Cintai pekerjaanmu maka pekerjaan akan memberikan rezeki padamu.
1: Bukan ya. Bukan besar kecilnya.
0: Betul.
1: Tapi rasa syukurnya.
0: Betul, rasa syukurnya itu.
1: Nek ya. Syukurnya gede berarti insyaallah tetap bakal kecukupan
0: rezeki ya sebenarnya. Karena Gusti Allah dicukupkan dengan jalan yang lain.
1: Betul. Mungkin ora loro-loronan.
0: Sehat-sehat
1: saja. Nah, itu kan bentuk dari rezeki juga.
0: Betul. Ngono lho, Mas.
1: Aja menganggap rezeki itu hanya sebatas
0: uang
1: dan materi ya.
0: Betul.
1: Nggih, sampe ngaten. Mangke kata Pak Mulya sesi terakhir ya.
0: Nggih.
1: Tenanan kuwi.
0: Tenan.
1: Mosok.
0: Yes.
1: Langsung ya berarti.
0: Langsung.
1: Ora apa-apa iki. Enggak
0: masalah.
1: Kuwi sing rumone.
0: Ah, sing rumone ya kancane dhewe kuwi.
1: Kayak kaya, ya menis mulai.
0: Wuh, lulu. Wis wayahe, Bos.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: Sampai mbet sesi terakhir iki ya.
1: Nggih, Mas.
0: Leres. Tenang iki, gak apa?
1: Gue.
0: Aku kok seneni sampean pokoke ya.
1: Jawab apa to?
0: Piye? Jawabane.
1: Swantine.
0: Wes wancine. Ayo ge diuleh ne.
1: Lah dhewe budaya kan bar magrib to, Mas.
0: Oh iya betul.
1: Lah kuwi.
0: Kok ini ngisak soal ya perjalanan kan bisa.
1: Betul.
0: Ngisake jam setengah itu.
1: Heeh, saiki. Pode saiki meneh ngasar jam setengah 3.5 menit terus asar, Mas.
0: Asar ya.
1: Nggih.
0: Ana sing jam 2 barang kapan kene
1: ngomong aku. Jam 2 apa kuwi?

0: Apaan ki?
1: Gue duar gue. Duar ntar yang mau bar mulai kosawah mas. Bar laut.
0: Yo.
1: Spesialis untuk para jamaah yang lagi mulai kosawah.
0: Oh.
1: Bu matun, bu dangir, bu tandur.
0: Khususan ya. Khususan buat mereka-mereka.
1: Enek mas. Guna aku ki sing pomone.
0: Misalnya ini enek sing kelap terang. Jam si ji ini enek.
1: Oh kan. Nek ada nasar guna aku malah ini.
0: Jam 4 ya.
1: Jam 4.
0: Yo yo.
1: Nek muatan ngomong-ngomong Allah Akbar Allah. Wiril wiril.
0: Wene poso darani maghrib pisan ya wong. Tapi turun dari depan turun maghrib.
1: Wis langsung nyandak banyu alhamdulillah Allah melekasun tu
0: ngono ya ta. Iya. Ngasar tiba ndelok jam tiba.
1: Betul. Ada lagi jadian jam 3 isuk. Wiadan mas.
0: Sholat-sholat kayak biasa. Nih gue sholat-sholat ya.
1: Mas, tapi ben
0: persiapan ya gue.
1: Wong gelem sholat
0: malam.
1: Malam sholat tahajud tuh mas karpe ini. Tapi kau nggak ngerti ya kau waget mas di keras subuh saya.
0: Iya.
1: Pas jam 3 dini hari gue nakuin bendino kerumuh karena tanggul desa.
0: Ben gue ya kerumuh seneng kono.
1: Seneng seneng ini.
0: Seneng ini kayak enak gitu.
1: Orang.
0: Jam 3 gak aja.
1: Coba.
0: Jadi kalau biasanya jam 3 nanti niku adzan pak soalnya ngono ya. Nanti titik kau nih ngono ya.
1: Iya no. Ini kan lupa kalau kolek pahala. Wih. Kolek
0: pahala pih mas aku lagi mulai sih mau. Malam beliau ngono.
1: Kok itan kono.
0: Wih. Ngantarin mas Odada maksudnya. Nunggu parkiran kan. Apa bakul-bakul apa?
1: Ayo.
0: Panganan entah ya.
1: Eh?
0: Panganan entah.
1: Mateng to.
0: Mateng ta nek.
1: Mah bungkusan lho panganannya.
0: Bungkusnya api-api ya.
1: Api-api. Kandani menyala, menyala. Masih ngerti?
0: Orang ngerti ya?
1: Orang ngerti
0: kacanya sampean berarti
1: masih sih bapak
0: sing neng TikTok we.
1: Yes.
0: Jadi sing sempan nge toh?
1: Iya, sing kong Blitar dulu.
0: Iya, iya.
1: Jadi kalau tujuan wisata ke Blitar itu jangan hanya ke ST toh.
0: Tapi
1: selain makam Bung Karno, tapi juga mau di masjid. Penjual katok
0: ya. Belanja, belanja iku ya.
1: Belanja
0: perkatoan ya, perkatoan maksudnya.
1: Ya, wisata apa yang menunggu ngarani?
0: Shopping lah. Bingkisan atau oleh-oleh. Iya dah. Rewono dolan set. Lho iki katok spesial.
1: Oh,
0: iki nek dipencet lho.
1: Iki dinas iki katok dinas.
0: Pencet li sompan lampune ya ta.
1: Iya. Sine lampune nenek sing model jari.
0: Yo
1: Mas. Heeh. Nenek model kaya tali gajah barang ngene gitu. Kupu-kupu. Lawane proyek sopesek.
0: Heeh. Ya iya. Sokan dinding ngono lho. Apa ki?
1: Ternyata adalah
0: bola. Bola e katoke anu ketok.
1: Bola e lang-lang gak. Apa ki?
0: Caca dibayangne ya.
1: Tapi enak wi maju dodol ya nek apa
0: neng online ban ya enak kan.
1: Betul. Tapi ya ketok piye ngono tenan.
0: Kene telal ini maksud iki untuk apa Mas ya?
1: Kayak manggure ngarep ora nang mburi.
0: Iya, neneng mburi buntut kuwi Mas. Nek gajah. Oh, piye ya bayangin.
1: Saya sinjane gajah kecil.
0: Iya.
1: Awalnya. Coba jopene jopene gede
0: tadi. Iya, betul. Apa nih sering-sering dilus-lus ya?
1: Oh, masa gajah dilus-lus?
0: Iya kan ada dilus-lus pemangan.
1: Oh, keren.

0: Gajah Tunggal.
1: Anak tunggal ya le.
0: Anak tunggal ya le.
1: Anak kuitok ya
0: mas. Sing open apa nih rada angel ya.
1: Rada angel ya. Mangan ini gak enak ya raglem.
0: Betul.
1: Ngombi ini gak susu ya raglem ngombi.
0: Waduh.
1: Enak lho gajah ini mas.
0: Enak ya.
1: Makan ini.
0: Enak sing gak duyan sego barang.
1: Apa duyan ini tadi? Duyan apa nih gak sego?
0: Buah, roti.
1: Oh iya.
0: Mie.
1: Oh gajah apa ya.
0: Gajah apa ya.
1: Iya. Gajah apa?
0: Gajah-gajahan. Gajah-gajahan itu salah satu
1: hiburan. Nah,
0: betul itu hiburan tradisional atau masuk ke ranah ngamen?
1: Anu masih
0: ya,
1: kebudayaan gajah-gajahan itu di Ponorogo biasanya.
0: Iya, ngerti ku nih Ponorogo. Salah satu konten kreator si Ponorogo itu kontennya memang tentang gajah-gajahan.
1: Betul.
0: Dan yang nonton ya wong sepo-sepo ya.
1: Seni kebudayaan ya kuwi Mas. Nek menurut saya
0: seni kebudayaan kalau zaman dulu ya.
1: Nah,
0: sekarang mungkin konsepnya sudah agak berbeda.
1: Betul.
0: Enek sawerane.
1: Lagi komersil, lebih komersil.
0: Enek sing ya koyok biduan
1: yang serai barang kae.
0: Iya. Kayak enek tanggapan dandut ning dhuwur enek wong sing nyawer lah.
1: Nah, nah ya, nyawer kok ngisor ngene ya.
0: Yo, nek kan nang ngisor kene panggunge gajah-gajah. Bin sakjane kuwi apa sih? Yo hiburan musik ngono ya.
1: Ya betul.
0: Dulunya.
1: Seni tradisional selain reok lo Mas ya. Ada kan jam namanya seni kesenian gajah-gajahan gitu.
0: Iya, ngerti ku ya kuwi lho seni
1: ya,
0: gajah-gajahan.
1: Iya, gajah-gajahan memang kaya replika gajah terus diarak ngono kuwi terus ditabuhi ngono kuwi lho Mas.
0: Asline ya.
1: Aslinya.
0: Tapi kan sekarang sing tak delok ning gonane konten beliau itu adalah
1: yeah.
0: Hanya sekedar apa ya kaya hiburan musik.
1: Iya. Yeah.
0: Dancer musik-musik wong nyanyi
1: sama saja kayak
0: karaoke berjalan lah ngono ya.
1: Diskotik berjalan.
0: Iya betul. Room room room anu ya.
1: Room walking room. Sama kan di daerah tertentu Mas Ohi. Kuwi kayak bandengan ya. Bandengan itu ada sejarahnya Mas. Kenapa kok daerah tertentu ada bandengane? Ternyata dulu daerah tersebut kena geblok atau wabah Mas. Salah satu tetua desa itu mendapatkan mimpi isyarah, so nek pengin pageblok ku ilang saka wilayahmu, ngenekno acara bantengan. Bantengan ku wong gawe kostum mirip banteng terus jogetan, ditabuhi dengan iringan tertentu ben nolak pageblok utawa nolak
0: iringan belak, musik nolak, juga.
1: Betul.
0: Iringan musik tradisional ya Mas. Bukan musik modern ya.
1: Bukan. Sekarang
0: musik
1: kan malah
0: modern dangdutan kok malah. DJ bercanda.
1: DJ ya lah.
0: Ya guyan.
1: Iya.
0: Dan lagi rame lagu-lagu ini kan kuwi DJ DJ.
1: DJ betul.
0: Iya betul.
1: Makanya kok panjangan malah DJ.
0: Ya sing tak delok ning gajah-gajahan seperti itu. Tapi akeh wong sing akhire jarene anu Mas, apa wi uangnya habis untuk menyawer biduan-biduannya.
1: Betul, sama kayak tradisi sandorok yang masih terjadi saat itu Mas. Dipengaruhi apa tetap itu berjalan Mas.
0: Betul.
1: Itu geliat ekonomi masyarakat yang sebenarnya kalau dilihat dari berbagai aspek kan sebenarnya tidak perlu dilakukan jalannya Mas. Ya seneng. Betul. Tapi kan ojo ya, ojo mendinan gitu loh Mas.
0: Wah,
1: ini
0: mas
1: momen itu aja lah
0: Mas Seto Ramon. Lagi wah, aduh.
1: Napa ya Mas Sulis rawon ngono gak cocok.
0: Ya soalnya kan ireng kayak rawon Mas.
1: Iya, rawon ya.
0: Makanya jenis rawon.
1: Seto rawon ya. Seto Bayu Aji.
0: Seto rawon justice jadi nih.
1: Rawon geng
0: ngono lebih sangat pengikut ya.
1: Betul, ada followernya.
0: Ya, ada followernya. Banyak orang yang apa ya seneng juga maksudnya ya.
1: Indonesia kita gaya trendsetter ya Mas.
0: Iya betul.
1: Luar biasa. Padahal kayak ngono tok loh juga.
0: Ngono tok padahal. Coba ada yang tuh apa sih yang ini?
1: Anak udah lanang ini. Ngono Mas.
0: Apaan ini Mas ini?
1: Yo kita tidak mencemooh suatu profesi seorang buatan gitu Mas.
0: Betul.
1: Karena kita lihat secara umum bahasanya kalau misalkan itu tidak menjadi kegiatan sehari-hari kan ya tidak masalah. Misalnya momentum iki wis bar karnavalan 17-an itu enek part selanjutnya Agustusan versi September, Agustusan versi Oktober Yo ngampe tekan akhir tahun kemungkinan ngono Mas.
0: Sampai anu berarti Agustusan terus ya.
1: Iya, Agustusan 412 sampai akhir tahun.
0: Agustus semua.
1: Jadi itu uang itu rela ngantri ngampe keturunan di pinggir jalan hanya untuk melihat apa Mas
0: kegiatan tersebut.
1: Iya. Iya to, Pak.
0: Dan penampilannya banyak.
1: Iya. Jadi misalkan awal itu jam loro awan iso ngampe sesuk jam siji isuk
0: ngono Mas. Yo. Karena banyak orang.
1: Betul ya, tidak mendukungnya memang ekonomi gelapnya luar biasa, Mas.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Seto dhewe nanti ditekoni di salah satu TV nasional.
0: Oh, ning anu ya, esuk-esuk.
1: Iya, isuk-isuk
0: Lorati ya.
1: Kuwi nate dalam sekali dia tampil perform ya walaupun durasinya lama 15 juta Mas.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Itu bersih Mas.
0: Dari jam 2 sampai hampir dini hari lah ya.
1: Betul.
0: Jam 2 siang maksudnya.
1: Tapi ini hampir dalam schedule 1 bulan dia itu full.
0: Tapi kan itu dibagi-bagi apa?
1: Enggak, kalau itu sendiri.
0: Oh, tapi dari kalau
1: misalkan nggih kalau dia omong pernah 500 juta untuk menghadirkan dia itu enggak sebesar itu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau yang dia sendiri seperti itu, kalau yang lain-lain kan kalau misalkan pemenang seperti itu kan dibagi dengan kru-kru yang
0: dengan lain. Kru-kru yang lain. Nah, dia ya dapatnya segitu.
1: Betul.
0: Sekali tampil ya.
1: Sekali tampil dari saweran tol loh Mas.
0: Mahal jenenge gak anu seto rawon
1: khusus ya. Seto sultan.
0: Oh itu no. Apa? Sing seto soto bening paling. Malah putih soalnya Mas.
1: Iya. Mungkin habis itu perawatan ya Mas.
0: Iya kan perawatan.
1: Agak rawonnya malah jadi apa? Seto Mas. Panan seputih apa Mas?
0: Panan seputih sega putih.
1: Seto seto jangan asem.
0: Seta rawan kan memang hitam ireng ngono kan maksudnya beliau ya, orangnya kan memang hitam seperti
1: hitam,
0: itu
1: hitam black sweet lah
0: ya
1: black sweet
0: bukan black pepper ya.

0: Tapi kan hal-hal seperti itu mungkin mungkin menguntungkan untuk sebagian orang.
1: Sebagian orang. Ya. Makanya kan masyarakat Indonesia digiring opini supaya dia itu terlarut dengan hiburan, walaupun saat ini keadaan seperti ini sebab sulit, tapi mereka itu punya hiburan yang itu dilakukan secara bersama-sama atau beramai-ramai. Tapi yo mas, dampaknya jangka panjangnya ekonomi masyarakat akan terpusat untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak pasti. Ya akhirnya balenya awake dhewe gitu.
0: Betul. Loh, tapi yo undangannya dari berbagai macam kota juga.
1: Betul,
0: yo.
1: Betul,
0: di Jawa Timur mas, ini kan sampai ke Jawa-Jawa Barat yang Jawa Barat, Jawa Tengah
1: betul,
0: kan ada undang-undangnya juga.
1: Mas. Betul, betul.
0: Sudah merambah ke sana ternyata ya, Son Horek.
1: Makanya ya, bagaimana pemerintah mencegah hal ini, kita sebagai penghibur di sini pun kita juga ada durasi, ada etika-etika yang harus kita jalankan gitu mas yo.
0: Betul,
1: supaya apa yang kita lakukan di tengah masyarakat itu bisa memberikan manfaat loh mas. Manfaat yang benar-benar manfaat, bukan malah nanti manfaat tapi akhirnya menyengsarakan.
0: Nah malah jadi sorone wong okeh.
1: Iya lah, sekarang dengan arogansinya yang pada waktu itu yang tidak di yang maksudnya itu tidak terekspos seperti yang pernah disampaikan oleh ulama bahwasanya ada kegiatan
0: yang tidak di up di sosial media.
1: Betul loh mas. Yang harusnya tidak dilakukan. Apalagi di jalan raya dan itu tontonan loh mas.
0: Dan banyak orang yang nonton. Tidak hanya orang-orang dewasa ya.
1: Tapi anak-anak juga.
0: Anak-anak kan banyak yang nonton juga mesti ya.
1: Seperti itu.
0: Nah mungkin ya, iya mungkin dari jalan rezekinya mereka juga.
1: Betul.
0: Tapi ya kadang ada orang yang mungkin susah juga dengan adanya acara-acara tersebut ya.
1: Betul.
0: Ya kayak wong sing mungkin kerjaannya di jalan terus ana acara festival terus.
1: Betul. Seperti kalau itu kan ada urgensi mone ambulan.
0: Urgen kan ya.
1: Ambulan gowo wong loro wis mahar tekan is dead pamane. Terus gara-gara kuwi terus gak oleh dalan umpama iki to MD to mas.
0: Nah, gak iso liwat kan nang seperti itu ya. Ya memang hidup ya seperti itulah.
1: Nggih.
0: Ya.
1: Kita cari jalan tengahnya bahwasanya ya boleh tapi jangan terlalu berlebihan lah.
0: Oleh nah, mas. Betul. Nggih sampeyan ngaten. Wancine pamit saking
1: okay.
0: Medal Lampuri dalu menika.
1: Kata nuwun dhumateng satu bangsa nyu pamit. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Data Production.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin. Dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
6: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
7: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
8: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini persembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
9: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
10: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
9: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: 모두 다
1: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
2: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
3: Kebobolan? Mens tahu?
2: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
3: Velpo?
2: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
3: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
2: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
3: seperti kita-kita.
2: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
1: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Moderator Bam dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, memasuki masa pubertas, anak mulai mengalami berbagai perubahan pada tubuh, termasuk munculnya bau badan atau bau ketiak. Dilansir dari Alo Dokter, bau badan terjadi ketika keringat bercampur dengan bakteri di kulit hingga menghasilkan aroma yang tidak sedap. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar anak tetap nyaman dan percaya diri saat beraktivitas? Berikut ulasannya. Menjaga pola makan. Makanan atau minuman yang dikonsumsi bisa mempengaruhi bau badan. Jika Anda memiliki permasalahan bau badan, disarankan untuk membatasi makanan pedas dan beraroma tajam seperti kari dan juga bawang.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

0: mitos atau ke fakta?
1: Kacamata hitam hanya untuk gaya. Itu mitos. Faktanya, kacamata hitam dengan perlindungan UV yang tepat dapat membantu melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet. Jadi, jangan percaya begitu saja dengan mitos tentang kacamata. Yang jelas, kacamata bukan bikin mata manja, justru membantu mata bekerja lebih nyaman.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 FM.

0: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
1: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
2: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
3: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Iya, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
7: Ya, hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbo Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbo Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbo Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbo lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
10: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
11: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
12: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
11: Apa, Mama?
12: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
11: Wah.
12: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
11: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
12: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
13: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
11: Yeay, aku jualan.
12: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
14: Dari Wingsfood.
15: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
16: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong.
14: Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
15: Oh, bisa sesuai budget ya?
14: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
15: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Menikah itu membawa ketenangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.